Kertas siasatan membabitkan seorang lelaki yang disyaki memukul tenaga pengajar ketika sedang menyampaikan kuliah subuh di sebuah masjid di Tikam Batu, Sungai Petani akan dirujuk kepada pihak pendawa raya untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan berkata, setakat ini polis telah menahan suspek pada hari sama kejadian berlaku. Sebelum ini, media melaporkan seorang lelaki ditahan selepas disyaki menyerang tenaga pengajar berkenaan ketika kuliah subuh berlangsung di sebuah masjid di Tikam Batu pada Sabtu. Kejadian itu turut mendapat perhatian ramai selepas tular sebuah rakaman video berdurasi 55 saat di media sosial. Rakaman tersebut memaparkan seorang lelaki yang secara tiba-tiba masuk ke dalam masjid meluru ke bahagian hadapan sebelum memukul kepala tenaga pengajar terbabit. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan jenayah. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada membawa 5 usahawan tempatan bagi menyertai Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia Mahad 2026 menerusi segmen Agribusiness. Penyertaan itu merupakan salah satu usaha Lada dalam membantu mempromosikan serta memperluaskan pasaran produk usahawan tempatan ke peringkat yang lebih luas. Lada menerusi kenyataan berkata usahawan berpeluang mempamerkan dan memperkenalkan produk masing-masing kepada pengunjung maha yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, pemain industri, usahawan serta pengunjung dari dalam dan luar negara. Kehadiran Lada bersama usahawan tempatan di Maha 2026 juga dapat meningkatkan keterlihatan produk-produk Langkawi serta membawa nama Langkawi ke pentas yang lebih besar. Penyertaan setakat hari ini mendapat sambutan menggalakkan dan diharap dapat memberi manfaat kepada para usahawan dari segi peningkatan jualan, promosi produk, jaringan perniagaan dan peluang pasaran pada masa akan datang. Kita beralih ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memperluas peluang peningkatan kemahiran kecerdasan buatan AI bagi memastikan tiada golongan belia tercicir daripada perkembangan teknologi itu. Menterinya Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, usaha itu akan dilaksanakan menerusi ekosistem pembangunan belia sedia ada dan kerjasama strategik dengan kementerian, agensi, institusi pendidikan, industri serta komuniti. Dr. Mohamad Taufik berkata KBS menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 berhubung usaha memperluas akses teknologi AI kepada golongan belia. Program AI untuk rakyat terbuka kepada anak muda berusia antara 18 hingga 30 tahun dengan sasaran awal penyertaan sebanyak 100,000 belia. Peserta yang melengkapkan modul pembelajaran AI menerusi platform Rakyat Digital akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan bermula esok. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni masih lagi bersama dengan Najmi untuk waktu ini dah 8.15 minit pagi. Apa khabar semuanya? Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Baik, kita kalau kita dah sampai ke jam 8 pagi, sampailah ke pukul 9 pastinya banyak sangat-sangat topik-topik yang kita nak bincangkan bersama. Baik, untuk gebang pagi kita untuk hari ini sebenarnya Najmi nak ajak anda untuk kita nak bercakap mengenai topik sekarang ni berkaitan dengan cuti sekolah lah. Sebab semua kan tengah bercuti, anak-anak kita, adik-adik di luar sana, pelajar-pelajar di luar sana tengah merehatkan minda, tengah macam seronok sangat, tak perlu nak bangkit awal, tak perlu nak pakai uniform sekolah dan sebagainya. Baik, jadi untuk waktu ini sebenarnya kita nak sembang satu benda yang bila dengar saja anak-anak terus senyum sampai ke telinga punyalah kan. Tak perlu nak bangkit awal, tak perlu nak pakai uniform, tak perlu nak kata apa, kalut-kalut cari stokin, ada yang sebelah kiri jumpa sebelah kanan tak jumpa, tapi waktu itu sekolah tak perlu. Tapi persoalannya sebenarnya kan, kalau kita tengok juga ada lebih kurang dua kejadian yang berlaku untuk cuti sekolah ni kan. Tapi topik kita pagi ni berkaitan dengan cuti sekolah, anak seronok, ibu bapa jangan terleka. Kan, sebab kalau kita tengok kejadian yang berlaku ini baru lagi tau. Kita tengok semalam, kaki budak 3 tahun digilis tayar bot bomba ketika saksi sambutan merdeka. Jadi keterjaan seorang kanak-kanak lelaki ingin melihat persembahan aset pasukan keselamatan dengan lebih dekat sempena sambutan hari kemerdekaan di negeri Terengganu bertukar tragedi apabila kaki kirinya digilis tayar kenderaan membawa bot bomba. Itu yang Najmi cakap, Najmi nak ajak lah rakan-rakan pendengar kita yang tengah mengikuti Kedah FM ketika ini untuk kita bahas bersama berkaitan dengan topik pagi ini, anak cuti sekolah, anak seronok, ibu bapa jangan pula terleka. Okey, cuti sekolah juga bukan bermaksud cuti untuk ibu bapa daripada memantau pergerakan anak-anak, aktiviti anak-anak. Biasalah cuti sekolah ni banyak masa yang terluang, mungkin ada banyak sangat aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan, ada juga ada yang kata-kata macam nak cuba benda-benda baru. Tapi janganlah sampai sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang macam best sangat kita nak buat sama-sama kan, tapi akhirnya menjadi sesuatu tragedi dan peristiwa yang tak diingini. Alright, jadi jom nanti kongsikan dengan Najmi di Facebook, di TikTok, juga di WhatsApp, semuanya selepas ini. Jom kita nak layan dulu lagu daripada Andy Bernardi, lagu yang berjudul Cuti Dulu Bro. Cuti dulu.

Aktif dalam 10 hashtag rancak berbisa masih lagi bersama dengan Najmi di sini. Baik, jadi juga untuk waktu ini sebenarnya kita dah pun bersiaran secara langsung menerusi Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM juga di TT. Ramai rakan-rakan kita yang berada di TT. Alright, jadi kongsikan dengan Najmi berkaitan dengan pandangan anda mengenai topik kita pagi ini berkaitan dengan cuti sekolah, anak seronok, ibu bapa, mak ayah jangan duk ralit. Bak kata orang Kedah. Alright, di TT kita sebenarnya kita ada Mak Razif, kita ada juga Aisyah, Alorida, Mak Saad, Ida, Ida Mayuti, Mak Tok Latifah, Rizwan, Rashidah, Rashidi, Bashirah dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar kita yang tengah layan Kedai FM ketika ini. Alright, jadi kita nak teruskan dengan topik kita pada pagi ni berkaitan dengan yang saya kongsikan, sebab saya tengokkan kesian dekat adik kita ni tau, di Terengganu. Kanak-kanak itu mengalami kecederaan di bahagian kaki kiri selepas terjatuh sewaktu pikap yang menunda bot berkenaan mula bergerak secara perlahan. Ibu mangsa Puteri Anis Atirah Warosli 36 dari Kampung Cendering berkata dia hadir ke lokasi sambutan bersama dengan tiga anaknya kerana mereka teruja untuk melihat aset Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Ketika kenderaan membawa bot jabatan itu berhenti beberapa kali di hadapan Wisma Persekutuan, anak perempuan saya yang berusia 7 tahun katanya berlari ke hadapan untuk mengambil gambar. Bagaimanapun, anak lelaki saya turut mengikuti kakaknya ketika itu. Jadi anggota bomba cuba mengiringi anak saya ke bahu jalan untuk keselamatan sebelum bergerak. Namun anak saya secara tidak sengaja jatuh tersembam. Itu yang menyebabkan kejadian ini berlaku ya di Terengganu. Apapun kita doakan semoga adik yang cedera di bahagian kaki kiri akan mendapat kesembuhan secepat yang mungkin juga, insyaAllah. Alright, jadi saya nak tengok juga di TT kita daripada Z Razi. Assalamualaikum, musim kenduri saja, tahu-tahu nak habis dah cuti. Moga anak-anak manfaatkan sebaiknya. Jadi macam saya cakap tadilah, sebenarnya untuk cuti sekolah ni banyak perkara ataupun benda yang boleh dilakukan. Tetapi dalam keseronokan kita, dalam keterujaan kita nak buat sesuatu dalam musim cuti sekolah ni, janganlah sampai menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Alright, jadi daripada Ida, Ida Mayuti juga katanya musim cuti sekolah ni kena awasi anak-anak, macam-macam bahaya duk tunggu. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang mungkin melakukan aktiviti air, contohnya macam pi dekat air terjun, dekat mana-mana mandi pantai dan sebagainya kan, kena hati-hatilah. Sebab kita tak mau nanti dalam seronok kita kan, pi seronok-seronok balik-balik, ya Allah sedih. Kadang-kadang kita tengok, oh cerita tu mungkin berlaku pada orang lain, tetapi kalau kata kita tak berhati-hati, tak tahu kau, nanti berlaku dekat keluarga kita pula. Alright, daripada Amin katanya, Assalamualaikum DJ Najmi dan semua pendengar Kedai FM, selamat bertugas untuk musim cuti sekolah ni. Memang betul, kita kena awasi anak-anak kita sebab mereka balik kampung, balik bercuti, pi duk mandi sungai. Kan, jadi ini benda yang yang tak boleh dilarang sebenarnya. Macam kita sendiri pun dulu, kalau kita musim cuti sekolah memang kita mandi sungai, tapi ada pengawasan daripada orang-orang yang lebih dewasa. Jangan duk biar bagi anak-anak kita tu pergi mandi sungai sorang-sorang ataupun sama-sama sebaya dengan mereka yang masih kecil lagi, sebab mereka tak tahu mungkin dari segi kedalaman, mungkin dari segi teknik berenang dan sebagainya. Sebab tu saya cakap kena ada orang-orang yang lebih dewasa. Okey, berkaitan dengan aktiviti air ni, saya nak kongsikan juga kepada anda yang berlaku di Kota Tinggi. Dua beranak maut ketika mandi laut. Kegembiraan dua beranak mandi pantai di sebuah tapak perkhemahan di Kampung Pungai Pengerang bertukar tragedi apabila kedua-duanya ditemukan tidak sedarkan diri, dipercayai lemas. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.10 minit malam, mangsa yang dikenali Muhammad Zamri Mikael Muhammad Nizam 8 tahun dan bapanya Muhammad Nizam Zainal 33 tahun dilaporkan lemas ketika berada di kawasan pantai berhampiran dengan Alia Beachfront Campsite. Okey, jadi Komando Operasi PB
Eldron De Judih berkata pasukannya tiba di lokasi kira-kira pukul 7.13 minit malam dan mendapati kedua-dua mangsa telah pun dibawa ke darat oleh orang awam. Okey, itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya dalam keseronokan kita, kita nak mandi pantai, nak mandi sungai dan sebagainya, jangan sampai kita abaikan keselamatan diri kita. Kalau boleh kita buat research tak dulu. Ha, jangan duk pergi mani lagi lah. Musim ni kan kadang-kadang contohnya macam musim hujan, pergi duk main ayak terjun, tiba-tiba ada kepala ayak dan sebagainya. Alright, daripada siapa lagi ni? Pendengar kita, Ramlah Ahmad. Selamat pagi DJ Najmi, semoga sihat dan ceria selalu. Amin. Terima kasih juga untuk anda yang mendoakan saya dan juga semualah rakan-rakan kita di Kedah FM. Semoga doa yang baik-baik berbalik kepada anda juga. Alright, jadi mungkin ada yang tengah semak SMS, mungkin ada kawan yang hantar SMS nak ajak pergi mana-mana, tolong reply cepat-cepat tau. Okay, jom kita nak bersama dengan lagu yang berjudul SMS untuk anda di Kedah FM.

Aktif 6.10.48 minit pagi. Masih lagi bertemankan suara yang berhalkum ini. Kerana hari ini kita tak ada pasangan yang tak ada halkum. Kan ada yang tanya DJ Su pergi sambut mereka dekat mana? Saya pun tak tahu. Selalunya pilihan DJ Su ni, dia selalu ke overseas. Maklum sajalah, beranak-beranak mai dah ada jom.

Mana tahu. Jadi anak yang baik, okey. Alright, daripada Aina Sungai Petani pula, kalau anak nak naik gerek, saya pastikan kawasan itu selamat dan anak pakai peralatan keselamatan yang sesuai. Wow, ini betul-betul ikut spek, Kak. Bagus, Kak. Saya puji tindakan Kak Aina kata daripada Sungai Petani. Dan juga daripada Azmi Kulim, bagi saya kan, keselamatan ayak tu paling penting. Kalau kata anak nak mandi sungai ataupun kolam, orang dewasa mesti ada bersama. Ini yang macam saya cakap tadi. Ha, sebab budak-budak ni kadang-kadang dia tak pandai berenang sangat. Kadang-kadang dia tak boleh nak baca situasi. Ha, dan yang terakhir daripada Nur Aini Alustang, kalau nak ikutkan banyak, tapi saya nak baca yang Nur Aini dulu. Anak sekarang ni dia kata banyak masa main dengan telefon. Tak kira lah cuti sekolah ke, tak cuti sekolah ke. Tapi saya sebagai ibu bapa selalu saya ingatkan, jangan duk kongsi maklumat peribadi dengan orang yang mereka tak kenal dekat internet. Takut nanti kena scam dan sebagainya. Ah, ini penting juga. Lebih-lebih lagi dalam keadaan hari ini, dunia yang betul-betul mengandalkan teknologi yang memang dahsyat sangat-sangat. Berbezalah zaman, mungkin zaman mak dengan ayah kita hari ini dengan zaman kita tak sama. Jadi sebab tu kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita supaya jangan kongsikan maklumat-maklumat peribadi sewenang-wenangnya dekat orang lain, okay? Dan juga sebenarnya tadi saya dapat panggilan daripada overseas. Saya ni terkejut bila mana bekas abang saya di kedai FM ni call, alright, untuk DJ Faizal yang tengah memandu ketika ini, ataupun dengan nama panggilan yang cukup-cukup famous di Perak tu, orang panggil Faizal Korea, alright, yang tengah memandu mungkin nak ke Kuala Lumpur katanya tadi bersama dengan isteri tercinta. Okey, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui dengan selamatnya. Alrightlah, kita nak bersama dengan Usop dan juga Apek Tajuddin, Bukan Ku Tak Sudi. Lagu ni bukan kata kita tak sudi nak berkawan, tapi lebih kepada nak jaga keselamatan. Alright, jom kita nak dengarkan bersama semuanya di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Inilah Gaya Kedah FM.
1: Betul, inilah Gaya Radio Malaysia Kedah FM. Segar dan juga santai. Dihiasi dengan lagu-lagu yang best juga. Alhamdulillah. Okey, daripada rakan-rakan kita ni berkaitan dengan topik pilihan kita bersama pada pagi ni untuk cuti sekolah. Anak mungkin berseronok, tetapi ibu bapa jangan sesekali kita leka. Alright, sebab keselamatan anak-anak kita ni sememangnya perlu kita letakkan sebagai benda yang perlu dijaga, perlu diawasi sentiasa, kan? Sebab kita tak mahu nanti tiba-tiba ada benda-benda yang tak diingini berlaku juga. Daripada Hakim Kebang Pasu, kalau kita balik kampung, saya pesan dekat anak jangan berkeliaran seorang diri. Kawasan kampung pun ada risiko yang kita tak nampak. Betul, ya, bang? Sebab bahaya ni sebenarnya dia ada di mana-mana saja. Tak semestinya di tempat-tempat yang sunyi, kan? Sebab tu kita kena tingkatkan keselamatan kita. Alright, daripada Siti Bendang, assalamualaikum. Kata saya ajang anak nombor telefon mak dengan ayah. Kalau berlaku apa-apa, depa tahu siapa dia yang nak dihubungi tu. Kan, kadang-kadang kita ini satu benda yang kecil sebenarnya, tapi besar impak dia. Kan, sebab tu kalau boleh kita ajaklah, kita bagi tahu supaya anak-anak kita ni hapai nombor telefon kita, sebab kita tak tahu kadang-kadang mungkin berlaku kecemasan, sesuatu yang berlaku di luar jangkaan kita secara tiba-tiba ni, sekurang-kurangnya anak-anak semua dah ingat nombor telefon kita. So dia boleh call kita, bagi tahu itu ini, kan? Sekurang-kurangnya boleh mengurangkan bahaya yang mungkin terdedah kepada anak-anak kita juga. Daripada Rizal Baling, kalau kita anak bermain dekat luar rumah, saya tetapkan waktu mereka kena balik. Senang nak pantau. Maksudnya kalau kata contohnya macam anak-anak boleh main sampai pukul 4 petang saja, contoh, kan? Maksudnya kalau tak balik pukul 4 petang tu, Rizal kita ni daripada Baling ni, dia okey, dia tahu dah dekat mana nak cari, kan? Anak-anak dia tu. Okey, daripada Pok Lee 913, masalahnya bapak pun lupa nombor telefon dia. Ini pun susah juga ni, kan? Kita bukan main nak ajang anak kita ni nombor telefon, nak bagi hapai. Lali-lali kita sendiri sebagai ibu bapa ni, kita pun tak ingat nombor kita sendiri. Itu janganlah, bang. Tapi jarang berlaku jugalah, kan? Okey, daripada Ida Mayuti, pi jalan-jalan kawasan orang ramai tu pegang tangan anak-anak. Anak besar pun kita kena pantau sedia. Sungguh, kak? Jangan rasa macam anak besar dah kita macam tak berapa nak kisah sangat, kan? Tak boleh lah macam tu. Alright, daripada Biah-Biah, assalamualaikum. Hai DJ Kedah FM, selamat bertugas untuk kita dan rakan pendengar semuanya. Oh, kami tu dari Sadong Jaya, Semahan, Sarawak. Terima kasih orang-orang Sarawak yang turut mendengarkan Kedah FM pagi tu bersama dengan kami, DJ Najmi. Alright, daripada Solihuddin, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Najmi, Kedah FM terbaik. Terima kasih. Kita ada juga Cik Su, Fauziah Hussein, assalamualaikum Kun Lo. Nangkap. Cuti belakang, cuti balik kampung lah paling best. Memang balik kampung yang paling best, tetapi kita kena jaga anak-anak kita supaya tak ada perkara yang tak diingini berlaku. Jadi banyak lagi sebenarnya yang Najmi nak bacakan, tapi tak apa, kita nak berhibur dahulu bersama dengan lagu dendangan daripada kumpulan Laban ini untuk anda sebelum kita nak terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk jam yang terakhir bagi segmen aktif 6.11 setiap rancak baru bisa dapat 9.21 minit pagi. Mungkin ada yang baru sahaja nak memulakan tugasan ataupun dalam perjalanan nak ke tempat kerja dan sebagainya. Saya nak doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan juga untuk anda yang bekerja hari ini, walaupun ada juga kawan-kawan kita yang masih lagi bercuti, saya nak ucapkan selamat bertugas. Jadi kita pastikan bahawa setiap amanah, setiap kerja yang dipertanggungjawabkan kepada kita tu, kita laksanakan sebaik yang mungkin, kerana itu adalah amanah yang diberikan kepada kita tahu. Sebab kadang-kadang kita jangan duk mengeluh, kata kerja banyaklah, macam penatlah bekerja. Sebab ada kawan-kawan kita yang masih lagi struggle dalam kehidupan yang sebenar, tengah mencari kerja kan. Kadang-kadang kita ni yang dah ada pekerjaan, malah duk mengungkit, duk mengeluh dan sebagainya. Jangan jadikan kerja itu sebagai bebanan hidup. Kita anggaplah sebagai kerja itu adalah ibadah juga dalam kehidupan kita ni kan. Okey, dan kita nak beralih pula kepada berita atau beberapa konsen yang saya nak kongsikan kepada anda untuk kuota budi 95 dikembalikan ke 300 liter sebulan bermula hari ini, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kuota budi madani RON 95 budi 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan bermula 1 September iaitu hari inilah. Okey, Perdana Menteri juga berkata ia akan dinikmati oleh lebih 16 juta pengguna. Kan banyak. Sementara itu juga sebenarnya kalau kata kita nak tengok dekat sini, masih lagi berkaitan dengan budi madani ini, pemilik pickup jeep yang layak perlu mohon tambahan 100 liter budi diesel. Okey. Pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya berkata tambahan itu membolehkan jumlah kelayakan bulanan mereka dinaikkan daripada 300 kepada 400 liter mulai hari ini. Tadi saya tengok jugalah dalam saya punya yang kuota budi madani ni, alhamdulillah dah pun naik 100 liter lah, daripada 300 menjadi 400 liter. Alright. Jadi semoga bermanfaat lah. Okey, ini satu berita baik yang mestinya dinantikan oleh kebanyakan rakyat Malaysia untuk kuota budi madani ini. Jadi manfaatkan. Alright. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya daripada Awi. Terima kasih untuk anda.

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Okey, dah pun 9.53 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Kedai Famous Harmony. Jadi tugasan Najmi untuk aktif 6.10 bakal berakhir selepas ini. Dan untuk segmen yang kedua, untuk interaktif 10.2, anda akan bersama dengan DJ Su yang akan menemani anda sampailah ke jam 2 petang nanti. Terima kasih juga untuk Syukri dan juga Farida yang menemani Najmi di awal jam 6 pagi tadi. Assalamualaikum, bye-bye.

Rehat fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Music Express. Manis hidup denganmu sayang, tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di Kedah FM.
1: Okey, Interatis Bila 2 bersama-sama dengan Suara Idi, bersama dengan Su Suria Di Waman. InsyaAllah akan temani anda. Sebab betul Interatif ya, Interatis 10.2 bukan aktif 6.10. Okey, terima kasih juga Najmi telah pun memberi laluan untuk DJ Su untuk bersiaran bersama-sama dengan anda. Bermula saat ini sampailah pukul 2 petang nanti. Okey, waktu tak tunggu-tunggu kita tau. Kita mulakan hari ini dengan tindakan, bukan menunda-nunda. Kita suka tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Okey, terus bersama dengan Su, rangkaian lagu-lagu istimewa khusus untuk anda sampai 2 petang nanti.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: cinta.
1: Okay, itu tadi bersama lagi dengan Ada Pusing. Kalau di Indonesia Ada Pusing ni macam pening. Jangan fening. Tapi kalau di Malaysia Pusing-pusing ni terbuat jalan-jalan lah kan. Kalau ada antara anda yang mood tak apa nak seronok sangat kan, pergilah jalan-jalan, tenang-tenangkan diri anda dan kembali semula ke tempat kerja anda, ke sarang anda dalam keadaan yang gembira. Boleh tak macam tu? Okay, untuk anda yang sambut hari lahir hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Yang keberapa tu? Oh, ada yang 20 sweet sangat, 20 ya. Ada yang sweet lagi, 50 tahun pun ada juga. Ada yang lagi sweet mamah, 60 tahun. Okay. Tapi kan kalau anda lahir tahun 29, tanggal 29 Februari, saya memangnya rugi jugalah kan. Sebab anda sambut hari lahir tu 4 tahun sekali. Ada tak yang sambut 29 Februari? Tanggal hari lahirnya 29 Februari. Mesti ada. Takkan tak ada kot kan. Tapi kan, saya daripada bulan Februari ataupun 29 Februari, saya rasa ujung tahun. Pun macam rugi juga. Kalau anda lahir pada 31 Disember 2026, esok tu dah masuk 1 Januari 2027. Rasa baru usah je nak baru sambut birthday. Dah masuk ke tahun yang seterusnya. Dah ke tahun umur yang seterusnya. Tu rugi sikit lah. Tapi tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita ada hari lahir eh. Jadi daripada siapa-siapa yang sambut hari lahir hari ini, dan orang tu pula orang yang kita sayang, jangan lupa okay, untuk ucapan selamat hari lahir. Gitu. Okeylah, jom kita bersama dengan Uji Rashid dan juga Helamir. Antara matamu dan mataku, dan mata siapa? Mata-mata ya. Jangan macam tu. Okey, terus sama dengan Sudi Kedah Famous Mesra Harmoni.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
4: Okey, kami akan sentiasa teman anda 18 jam sehari. Jangan berganjak ke mana-mana lah. Cik Su masih ada di sini lagi temani anda. Sampailah pukul apa? 2 petang nanti. Okey, untuk yang baru saja mendengarkan Kedai FM pada waktu ini, dengar suara ni bersama dengan Cik Su, bersama dengan anda. Bolehlah dengar-dengarkan sampai pukul apa? 2 petang nanti. Okey, yang paling pentingnya DJ Su ni nak kongsikan tentang apa ni? Kan, sebab saya ni kan baru-baru ni ada dakwat lah. Dakwat pen tu terlekat dekat baju. So, jadi saya rasa macam mana lah ni? So jadi kita tanyalah pakar. Apa kata pakar? Okay, apa kata pakar? Pakar ni dia kata, kalau lah ada dakwat pada baju anda dan anda rasa perlu hilangkan sebab baju tu cantik, baju tu baru beli, baju tu orang bagi. So jadi apa benda yang boleh anda lakukan? Salah satu benda yang paling mudah sekali adalah menggunakan ubat gigi. Ubat gigi ada kat rumah anda tu, selain menggosok gigi, gosoklah kat mana-mana yang anda rasa perlu hilangkan, perlu hilangkan sesuatu. Antaranya baju lah, baju yang ada dakwat. Anda boleh gunakan produk yang anda gunakan untuk membersihkan gigi anda, ya. Ubat gigi. Selain daripada tu, garam pun boleh juga. Selain nak scrub ni kan, garam pun boleh juga disapukan pada baju yang tercemar dengan dakwat pen. Yang lagi satu ni pun apa menarik juga, apa dia? Dia menggunakan bukan garam, bukan pencuci yang seberapa guna dan sebagainya, tapi dia gunakan sesuatu. Kalau nak tahu, selepas ini DJ Su akan kongsikan, ya. Kita nak buang-buang sikit. Tapi kalau kita nak buang penyakit, dengki, menghasut orang tu, itu DJ Su tak boleh. Tapi kalau nak buang dakwat pada baju tu boleh. Okay? Boleh tak macam tu? Okay, selepas ini sukan kongsikan. Tapi kita dengarkan lagu ini dulu dan akan kembali semula selepas ini.

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia.
2: Jangan selalu berjanji-janji sangat kan. Takut nanti janji-janji tu tak ditepati. Kita risau sangat-sangat macam tu. Sebab kalau kita dah berjanji, berhati-hatilah dengan janji. Sebab kita nak menjaga kepercayaan. Kalau kita sentiasa mungkir janji, orang dah tak percaya kita lagi dah. Betul tak macam tu? Dan juga elak dosa jugalah. Sudah berjanji, janji-janji. Tapi tak pernah tunaikan. Dan juga sebagai emosi sementara, jangan buat sebarang janji ketika sedang terlalu gembira sangat, seronok sangat, takut nanti memakan diri pula. Pastikan ada berjanji-janji tu anda tepati, okey? Baiklah, kita layan lagu seterusnya. Ni nak kunci-kunci pula. Pernah terkunci tak dalam kereta? Dah kunci dalam kereta tak ada masalah. Tapi kalau kunci dalam hati, susah untuk keluar ya. Ramlah Ram, kau kunci cintaku dalam hatimu.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Okey, dah pun 11.41 Bede dah pagi menghampiri ke 12 tengah hari. Pagi-pagi kita dah makan, tengah hari lapar lagi. Petang kita makan lagi, malam kita makan lagi. Berapa kali kita makan? 4 kali kita makan lah. Tapi kalau orang yang makan 4 kali tapi berat dah tak naik-naik, alhamdulillah, anda insan-insan yang terpilih. Susah nak cari orang yang macam tu tau. Tapi kalau anda makan 4 kali tapi berat anda tu itu adalah maksudnya anda insan-insan yang tak terpilih. Okeylah, dah. Tak apalah. Kadang-kadang orang kata kan, kalau kita dapat makan makanan yang enak-enak, kita rasa bahagia. Kalau itu dapat mampu membahagiakan anda, saya rasa turut bahagia juga. Gitu. Boleh tak macam tu? Okeylah. Untuk anda yang tetap bersama-sama dengan kami di Kedah FM, terima kasih banyak-banyak. Kalau yang mana-mana yang nak buat ucapan ke nak hello-hello DJ Su pun boleh. 011-566-86-300. Okay, 011-566-86-300. Okay, bolehlah calling DJ Su. Boleh hantarkan message kepada DJ Su, nanti DJ Su baca. Okay, antaranya Nora Shikeng katanya lagu pagi ni syok-syok belaka. Ha, tengah buat apa tu agak-agaknya ya, sambil-sambil layan Kira FM. Terima kasih Nora Shikeng. Dan juga dari Sarah Ismail Kuala Nara nak buat ucapan selamat hari lahir buat anak tercinta Iqbal yang sambut kemarin 31 Ogos. So ramai yang menyambut, antaranya rakan saya juga, rakan penyampai dan Siti Z, dan juga rakan sekolah menengah saya, Farah Hanis. Sambut 31 Ogos juga. Okey, berikutnya Batum Suryani Merbau Bulas, ucapannya selamat pagi buat semua rakan pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Okey, ada di antara anda yang tengah sibuk-sibukkan diri juga, jangan lupa tertinggal benda-benda yang penting. Betul tak? Okey, tadi DJ sudah kongsikan tadi tentang dakwat ni. Dakwat ni kalau kena pada baju, sayang kadang-kadang kan, baju tu baru beli, orang bagi dan sebagainya. Kalau dakwat pen ni kan, antaranya tadi DJ Su kata tadi, ubat gigi dan juga garam pun boleh juga. Dan satu lagi yang diberi tips kat sini adalah gunakan dengan susu pekat. Selain sedap untuk kita buat teh tarik ke, buat macam-macam minuman ke, kopi ke, susu ke kan, boleh juga dengan gunakan kepekatan pada susu pekat itu untuk melunturkan dakwat pen tersebut. Oh, begitu rupanya. Cara dia macam mana? Cara dia, tapi kalau kalau dia ikut ikut bergantung lah kepada dakwat tu banyak mana. Kalau macam sikit-sikit je, lebih kurang satu sudu pekat, masukkan ke dalam mangkuk yang besar, kemudian kita bancuh lah dengan air dan larutkan dia, dan rendamkan dakwat tersebut ataupun baju tersebut dalam rendaman tersebut selama 1 jam. Kita rendam-rendam dah sikit, kita gosok-gosok sikit yang bahagian yang kotak tu supaya nampaklah dakwat tu makin lama makin pudar dan hilang. Ini jangan tak gosok. Ini dia Su kata rendah-rendah. Gosoklah dulu sikit. Gosok-gosok sikit tu biar dia hilang dalam larutan kan. Kita rendam seketika. Lepas tu bolehlah basuh. Jangan tak basuh pula. Nanti bergetah pula baju tu. Siapa yang salah? DJ Su juga. DJ Su juga yang bagi petua ni. Kan? Okeylah. Terus bersama dengan DJ Su, kita dengarkan lagu seterusnya untuk mewarnai pagi anda yang nak sampai ke tengah hari. Aina Abdul Kamu, tersama KFM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Mama bergemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Betapa lamanya saya tidak mendengar lagu itu tadi. Juwita, bersemahan Salim. Saya suka suara Salim ni tau. Suara dia macam sorak-sorak basah dengan Lawyer Ham Salim ni kan. Memang saya minat suaranya. Dan lagu-lagunya tu kadang-kadang ingat lah. DJ Su ingat je lah nak putarkan. Kadang-kadang ada lupa. Tiba-tiba hari ni rasa macam nak dengar Juwita. Juwita ni sebenarnya adalah nama bekas isterinya. Nama bekas isteri Lawyer Ham Salim ini dan ibu kepada Syafiq Farhain tu lah yang penyanyi tu. Ha kan, hasil perkahwinan Salim dan juga Puan Juwita. Kurniakanlah dengan Syafiq Farhain ni. Dan lirik tersebut diubah oleh Ajay, liriknya ditulis melodi digubah oleh Ajay, liriknya ditulis oleh Ezaman dan berkisahkan tentang kisah benar ataupun realiti kehidupan Salim, iaitu merupakan kisah tentang pengorbanan seorang isteri yang tabah serta permohonan maaf dan keinsafan atas kesilapan masa lalu. Kita ni tak terlepaskan daripada melakukan kesilapan. Betul tak? Sebab itulah kita kalau dah buat salah, kenalah minta maaf kan. Tak tahu nanti apa yang berlaku nanti dalam 5 minit kemudian, kita tak tahu. Mungkin kerana ego kita, sesuatu yang berlaku. Jadi kalau buat salah, segeralah mohon maaf, okay? Dan supaya apa jua yang kita lakukan ini, kita tak terhutang dengan apa-apa. Begitulah ceritanya. Hakim Rusli, Sangkar Derita. Okay, saya nak baca juga WhatsApp-WhatsApp daripada rakan-rakan kita ni. Ada yang kata, Anaman Kuah Cepedak nak ucap selamat bertukar bulan. Kita hampir menuju ke hujung tahun saja. Semoga kita dilindungi Allah SWT. Yang bercuti, semua lagi cuti, jaga-jaga, hati-hati, jaga keselamatan. Malang tak berbau.

Sebab tu lah apa yang kita lakukan. Jangan pernah menyesal. Buat benda-benda tu biar betul-betul ikhlas dan sebagainya. Jangan menyesal. Menyesal dah putus. Kan dah jadi macam tu dah kan. Bila ada depan mata kita tak hargai. Tapi bila dah putus, dah berpisah, baru kau cari diriku ini. Jangan macam tu, okay? Ada yang masih lagi sambung cuti kah? Cuti sekolah lah katakan. Nak bawa anak jalan-jalan. Tapi itulah, bila kita cuti sekolah, kita bawa anak jalan-jalan, kesesakan lalu lintas memanglah kita tak dapat nak elakkan. Begitu juga dengan kadar ya harga untuk hotel-hotel. Itulah dia, kita nak bagi seimbangkan juga dari segi ekonomi negara kita. Kena seimbangkan juga. Kita juga mempengaruhi juga dari segi nak merancakkan ekonomi dalam negara. Okey, sebab pasal negara juga baru-baru ini juga amanah daripada menteri dah kongsikan khusus untuk anda nak pergi jalan-jalan ni kan, anda dapat menerimanya sama. Sebab dah pun diumumkan iaitu dia naikkan semula kuota petrol RON 95 bersubsidi menerusi budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa 1 September 2026. Juga dengan kuota bodi diesel untuk pemilik kenderaan jenis pickup dan jeep yang layak dinaikkan kepada 400 liter sebulan bermula tarikh yang sama lah tu 1 September 2026. Inilah peluangnya juga untuk anda nak berjalan-jalan. Ada yang sampai dah ke Cameron Highland dah sekarang ni. Wah, sambil-sambil dengan DJ Su dah dekat Cameron Highland, dah kemain lagi kan. Okey, selepas ini DJ Su akan kongsikan panduan untuk solat. Solat Zuhur selepas ini.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Ziliang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Memori Sekuntum Rindu. Dah pun 1:42 minit tengah hari. Masih lagi menemani anda. Studi sini. Anda kat mana tu? Atas jalan raya ke? Tengah memandu? Ataupun ada kat rumah ke? Dan ini juga waktu untuk berehat untuk anda yang sedang bertugas di tempat mana lagi kalau bukan pejabat. 1:42 dan akan masuk kembali pukul berapa? 2 petang. Alhamdulillah, ingat lah. Takut lagi lupa waktu-waktu nak masuk balik ke tempat kerja. Okeylah, nak kongsikan juga tentang gangguan sementara untuk urusan cetakan MyCard bermula hari ini sampai 7 September. Ini dikongsikan oleh JPN yang mana sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru yang dijangka menyebabkan gangguan sementara terhadap urusan cetakan MyCard seluruh negara. Dan JPN juga memaklumkan gangguan sementara untuk urusan cetakan MyCard ini dijangka bermula sehinggalah mungkin hari ini hinggalah 7 September. Dan kepada anda yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk buat penukaran atau gantian MyCard, tangguhkan dulu lah ya. Tangguhkan dulu sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Okey, jadi terus bersama dengan kami di KFM Mesra Harmoni selepas ini.

Baiklah, well, nampaknya tugas saya Suria ni Muhammad akhirnya sampai di sini sahaja. InsyaAllah akan saya temani anda esok 6 pagi hingga 10 pagi. Okay. Jangan dah sangatlah. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih juga penolong jurutera untuk Aini, Syukri, Ismail dan juga Faridah yang melancarkan tugasan saya hari ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Kemudian Nabi SAW perintahkan gambar yang ada di situ, iaitu satu gambar yang dilukis gambar dua orang sedang bersumpah dengan panah. Iaitu dikatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bersumpah dengan panah. Nabi minta supaya dihilangkan ataupun dibuang sahaja lukisan itu. Yang ketiga, di situ juga ada gambar ataupun ada ukiran kayu seekor burung merpati. Maka baginda Nabi SAW minta supaya dipecahkan, dihancurkan. Inilah isyarat utama bagaimana kita nak membebaskan jiwa kita daripada perhambaan terhadap makhluk ni. Maka Nabi SAW dah tunjukkan batu, Nabi jatuhkan, kemudian diperintahkan untuk dibuang gambar. Gambar-gambar ni apa dia? Gambar ni simboliknya bagi kita ialah lukisan-lukisan raja yang orang lukis kemudian balut kecil-kecil, lepas tu bubuh dalam satu kain ikat-ikat kecil buat tangkai ataupun buat azimat apa semua tu, semua Nabi suruh kita buang. Kemudian kayu, kayu yang diukirkan, maka kita pun tak percayalah kayu-kayu apa ni. Kayu ni kuat, kayu ni hebat. Semua itu akan menyusahkan kita di akhirat. Dan selepas pada itu, Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Nabi tutup pintu Kaabah dan di sana Nabi SAW bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Maka Nabi berdiri dengan membelakangkan pintu Kaabah dan Nabi solat di dalam Kaabah itu. Setelah Nabi solat di dalam Kaabah, Nabi SAW berjalan-jalan dan bertakbir di setiap penjurunya dan menyebut kalimah tauhid. Kemudian barulah baginda membuka pintu Kaabah. Pada masa itu Rasulullah memegang pintu Kaabah manakala khalayak orang Quraisy menunggu di bawah baginda, lalu bersabda, duk depan Nabi SAW, Nabi buka pintu Kaabah, tengok di depan tu siapa. Di depan Nabi SAW ni ada orang-orang musyrikin yang dulu mereka ni memusuhi Nabi. Kena tangkap, bukan tangkap berkah, maksudnya tangkap duduk di depan Nabi tu, macam kena tawar lah lebih kurang. Sebab dah Nabi SAW balik buka kota Mekah tu, dah berjaya di Madinah membina kerajaan Islam, maka balik main di Mekah ni, Fathu Mekah. Maka duduk di depan Nabi SAW ni orang-orang yang dulunya pernah memusuhi Nabi. Di kalangan mereka tu ada yang kesebelasan orang tu, macam pasukan bola pula kesebelasan orang ni. Ada sebahagian daripada sebelah orang yang diberi pedang yang tajam untuk tikam Nabi SAW pada malam hijrah tu. Malam Nabi nak hijrah tu, ada tu beberapa orang di situ. Kemudian ada lagi orang yang waktu Nabi solat di satu lapangan, mereka ambil perut unta yang besar tu kemudian diletak di atas tengkuk Nabi. Ada belakang di depan Nabi SAW tu. Tapi nak tengok sifat Nabi ni, ataupun sikap Nabi ni, ataupun akhlak Nabi ni, ataupun kemuliaan Nabi SAW ni. Bila Nabi buka pintu Kaabah, Nabi SAW menyebut, La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, membantu hamba-hambanya. Wa nasara abdah, membantu hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, mengalahkan golongan ahzab. Itu Nabi kata, La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, benar janji-janjinya. Wa nasara abdah, membantu hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, mengalahkan golongan ahzab sendirinya. Yakni Allah bantu golongan muslimin muttaqin mukminin ini. Dan Nabi SAW tersebut, ingatlah setiap warisan lama, setiap warisan jahiliah, sama ada harta benda ataupun darah, kesemuanya sekarang berada di bawah kakiku ini. Apa saja yang kamu warisi masa jahiliah, semua ini pada hari ini berada di bawah kekuasaan aku, kecuali kuasa untuk mengurus Kaabah dan memberi minum kepada orang ramai yang berhaji. Maka itu ada urusan yang diserahkan kepada golongan tertentu. Dan Nabi kata, fahamilah, membunuh itu adalah salah sama sekali, sama ada dengan pembunuhan yang disengajakan dengan menggunakan senjata ataupun kayu pemukul. Jika hal ini berlaku, maka hukuman berat akan dikenakan. Nabi kata, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah pun melenyapkan dari kamu kesombongan jahiliah, sikap bermegahan dengan baka dan keturunan kamu. Semua manusia sebenarnya adalah berasal dari Adam dan Adam berasal daripada tanah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai umat Islam, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain dengan bertoleransi. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, bukan kerana lebih keturunan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Tuan-tuan, surah Al-Hujurat ayat 13. Nabi nak habaq di sini bahawa kita semua ni sama je kita jadi ni. Ada bangsa, ada suku, ada puak. Dan mulianya kita semua ini di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Jadi nak menceritakan berkaitan bahawa bangsa suku puak itu Nabi tak pandang, Tuhan tak pandang pun. Kan? Kita dijadikan puak, bangsa, suku apa semua ni tujuannya untuk kita sama-sama li ta'arafu, hidup baik-baik, berkenalan, tahu budaya hang, budaya aku, hidup elok-elok. Kemudian bila kita jadi seorang Islam, maka hendaklah kita menjadi orang Islam yang paling bertakwa. Kemudian Nabi SAW pun cakaplah dengan hak duk tunggu depan ramai tu. Nabi nak kata apa kat kami ni? Kan? Nak kata apa ni kat kami? Maka Nabi SAW pun bersambung dalam ucapannya. Nabi kata, Ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Maksudnya Nabi kata, wahai orang-orang Quraisy yang ada depan aku ni, Nabi tak ungkit, dulu hampa buat kat aku. Dulu hampa balik najis. Dulu hampa bubuh duri di depan rumah aku. Waktu aku semayang, hampa letak najis di atas tengkuk aku. Hampa memusuhi orang Islam. Hampa buat apa lagi? Hampa tangkap. Hampa jemur tengah panas. Bahkan ada yang disula. Bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Nabi tak ungkit benda tu. Waktu Nabi Abang kata, jiwa merdeka Nabi SAW tu. Maka Nabi kata, Ya ma'syar Quraishin, ma turawna anni fa'ilun fikum. Apa yang kamu fikirkan, aku akan lakukan kepada kamu semua. Hampa rasa aku nak buat apa kat kamu. Kemudian, orang-orang musyrikin ni bila dah tengok Nabi, maka mereka pun masa ni lah baru nak apa nama, nak memuji Nabi, nak angkat Nabi, nak jek Nabi lah katanya. Mereka pun kata apa, khaira akhun karim wa ibnu akhin karim. Pastilah kamu akan buat baik kat kami. Kerana apa? Kerana kamu tu akhun karim, saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, bahkan kamu tu anak saudara kami yang mulia. Baru nak mengaku anak menakan. Ha, dulu ni memusuhi, kata gila lah, kata apa nama, sesat lah, macam-macam kata kat Nabi tu. Ha, bila dah berjaya, baru pula nak puji Nabi SAW. Maka Nabi ni seorang yang berjiwa mulia, seorang yang berjiwa merdeka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyatakan kepada mereka, qala fa inni aqulu lakum kama qala yusufu li ikhwatihi. Hari ini aku berkata kepada kamu seperti mana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Tuan-tuan selalu dengar cerita ni kan, Nabi Yusuf yang pernah didengki oleh sahabat, saudara-saudaranya, bila dia habaq ke ayah dia, saya melihat dalam mimpi saya ada 11 bintang-bintang bulan dan matahari mai sujud kat saya. Ayah dia kata apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ayah dia kata, hang, jangan pergi cerita kat mereka. Hang cerita kat mereka, sekejap mereka akan buat satu fayakidu laka kaida. Mereka akan buat kedengkian buruk kepada kamu. Jangan pergi cerita. Dia pun tak cerita lah. Tapi saudara-saudara abang-abang Nabi Yusuf ni nampak ayah dia sayang kat dia lebih. Mereka minta lah bawa dia pergi padang apa semua. Lepas tu mereka lepas dia, ada masuk dalam telaga. Mereka ambil baju dia, mereka buh darah. Balik pergi beritahu kat ayah dia dah mati dimakan serigala. Satu masa negeri abang-abang dia ni, negeri abang-abang dia dilanda kemarau yang panjang 7 tahun. Sampai pokok mati, tak ada benih-benih lagi untuk ditanam pokok-pokok untuk makanan. Nabi Yusuf ni dah diselamatkan lah, dah jadi ketua perbendaharaan negara dah. Kemudian mereka pergilah jumpa. Jumpa mereka tengok macam kenal. Nabi Yusuf tengok mereka kenal lah. Mereka tak kenal dia lah. Mereka tak kenal dah, dia membesar dah jadi pemimpin dah. Ujian dia pun banyak juga Nabi Yusuf ni. Kan, ujian dalam menghadapi Imra'atul Aziz. Kemudian ujian dalam penjara. Kemudian mentakbir mimpi. Banyaklah ujian dia tu. Selain daripada dibuang oleh abang-abang dia tu, ayah dia pun sampai jadi apa? Ayah dia pun sampai jadi mata kabur tak nampak. Pasal apa? Sedih menangis kerana kehilangan yang dikatakan oleh abang dia tu mati dimakan serigala. Kemudian tuan-tuan, Nabi Yusuf ni bila tengok abang-abang dia duduk sembang elok lah. Dia kata macam kenal. Dia pun abang. Saya ni Yusuf lah. Adik hampa ayah hampa pergi lepas dalam telaga dulu ni. Abang-abang dia tahan tak marah kami ke? Kami lempak ham masuk dalam telaga apa semua. Dia kata ni. Dia kata ni. Saya nak baca ni. Dia kata apa? Dia kata perkataan ni dan Nabi Muhammad pun kata kepada musyrikin Mekah itu dengan perkataan ini juga. Innama aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Hari ini aku berkata kepada kamu seperti mana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Apa perkataan itu? Perkataan ni. Nabi Yusuf kata begitu ke abang-abang dia. Nabi Muhammad pun kata begitu kepada orang-orang musyrikin. Apa Nabi Muhammad kata? La tathriba alaikumul yawm idhabu fa antumut tulaqa. Maksudnya Nabi kata kamu pada hari ini tidak akan ditemplak ataupun disalahkan tentang perbuatan-perbuatan kamu yang lama dulu, yang kamu telah terlanjur dulu, yang mana kamu buat ke aku semua tu, aku tak persalahkan kamu pada hari ini. Dalam erti kata lain, Nabi memaafkan. Itu sifat mulia Nabi. Yang dimaksud jiwa merdeka tu, kita sama-sama makhluk manusia ni kena ada sifat memaafkan. Wal kaziminal ghaiz, tahan marah. Tahan marah. Tengah nak marah ni, nak marah orang. Nak marah orang ni kadang-kadang macam nak makan orang. Tu mata terkeluar di luar, muka merah, telinga merah kan. Tu nak angkat kaki tangan pula. Tu lagi sakan tu marah tu. Tu yang pertama. Yang kedua, wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Tu Nabi ada sikap tu disebut dalam Al-Quran tu. Kita pun kalau ada masalah-masalah masa dulu-dulu ni lah, curi telur ayam kita, curi anak ayam kita, maafkanlah tuan-tuan. Kalau tak maaf, kita duk kata guni, hang tak minta maaf kat aku, nanti kita jumpa di akhirat sana tu. Wah, dia ingat senang jumpa di akhirat sana. Dia ingat pergi pesat malam Kuala Kedah kot. Pergi pesat malam Kuala Kedah tu pun hilang kadang-kadang. Duk tengah jalan, duk pegang tangan lelaki, tengok-tengok pegang tangan lelaki orang. Tu hilang dalam pesat malam Kuala Kedah. Ni tuan-tuan di Yaumul Mahsyar. Daripada manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, kemudian dibangunkan semua nak dihisap di hadapan Allah SWT. Nak cari pasal tu, nak jumpa tang mana tu. Jangan kita jadi sombong. Ini pun sebahagian sombong juga. Tak boleh nak memaafkan. Jadi kita maafkanlah. Kita maaf. Macam mana tak main minta maaf? Tak apalah. Selesai-selesai kalah. Kalau nak minta pun, ayam tu bukan nak main balik pun. Telur ayam 6 biji dia curi. Dia kata, hak ni nak buat benih ayam kita. Dia pergi curi pula duduk dalam seron tu. Seron tau seron. Seron. Buat dengan buluh. Ayam duduk ketuk tu. Tok dalam seron tu. Sekejap telur tu. Itu cerita dia. Aduh tuan-tuan. Baik. Cerita ayam pula dah. Nak cerita merdeka ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. La tathriba alaikumul yaum. Hari ini kamu tidak dipersalahkan. Kamu tidak ditempelak. Apa yang hampa buat lu, ku maafkan. Kemudian Nabi kata lagi, idhabu, beredarlah kamu semua. Hampa nak pergi mana pun pergilah. Aku bebaskan. Itu maksudnya merdeka. Aku bebaskan hampa. Kalau masih lagi duk kena masalah ni, jadi tak bebas lagi lah. Tak merdeka lagi. Itu maksud merdeka tadi. Yang pertama merdeka daripada syirik. Yang kedua merdeka daripada sudut apa kefahaman yang salah. Kemudian yang seterusnya, Nabi bebaskan mereka. Itu sejarah Islam tentang merdeka tu. Nabi kata, izhabu fa'antumut tulaqa. Maka pergilah kamu, beredarlah kamu. Kamu semua fa'antumut tulaqa. Kamu semua aku bebaskan. Disebut dalam Sirah Ibnu Hisham dan Ar-Rakhiqul Makhtum. Cerita berkaitan dengan pembebasan ataupun merdeka jiwa yang Nabi SAW pamerkan. Kecuali Nabi sebut beberapa nama lah. Adalah beberapa nama tu Nabi sebut. Nabi kata, kecuali beberapa nama ini, mereka ini perlu berjumpa denganku. Ada benda yang kena settle. Salah seorangnya ialah Ikrimah bin Abi Jahal. Yang tu mai jumpa aku lah. Tu tak apa, tu kita cerita lain, cerita Ikrimah tu. Kita nak cerita pula yang keduanya, dah kita selesai berkaitan merdeka. jiwa ini, tuan-tuan, kita mesti merdeka dari sudut iman, menjaga kesihatan yang baik, hidup dengan bertoleransi yang baik. Kemudian kita dapat nikmat di dunia ini. Dengan nikmat merdeka ini, kita dapat nikmat melaksanakan tuntutan agama kita dengan baik. Kita disediakan prasarana yang baik untuk kita terus hidup. Kemudian kita menikmati nikmat keamanan. Kemudian kita ada pekerjaan, peluang pengajian. Kita juga bebas untuk beribadah, kita juga bebas untuk patuh kepada Tuhan kita, dan kita juga bebas dalam nikmat penyebaran agama Islam itu. Itu adalah satu nikmat kemerdekaan. Kalau berlaku perkara ini, tuan-tuan, maka akan menyusahkan kita apabila kita menyorot melihat kembali kepada kemerdekaan yang telah dicapai oleh kerajaan Andalusia, yang telah merdeka bukan saat tu. Mereka punya merdeka tu ada 800 tahun merdeka. Tapi akhirnya hancur berkecai. Tak ada apa lagi dah berkaitan dengan kerajaan Andalusia tu. Antara faktor kerosakannya ini ialah kerosakan jiwa. Yang pertama, setelah 800 tahun merdeka, kerajaan Andalusia ini runtuh kerana yang pertama, pergolakan politik dalaman. Bergaduh sesama mereka. Fahaman tak sama, tak boleh nak disatukan. Tak jumpa titik persamaan, duk cari nak musuh kelahi saja. Yang kedua, wujud ulama-ulama dengan idealisme palsu, fahaman palsu. Bawa fahaman mereka cerita benda-benda yang tak ada dalam agama, bawa fahaman-fahaman palsu menjadikan porak-peranda. Yang ketiga, keruntuhan mereka juga ialah kerana keruntuhan akhlak golongan-golongan muda. Hak ni nak kena jaga, tuan-tuan, dikasih sekalian. Sangat merisaukan kita bila kita cerita pada pasal akhlak ni. Hari ini dunia kita ini disebarkan ataupun dilemparkan masuk ke tengah masyarakat anak-anak muda ini satu jenis bahan yang merosakkan akal fikiran, iaitu dia panggil piu-piu. Piu-piu. Piu-piu ni sejenis cecair yang ada dalam botol, kemudian dituang pada rokok yang dihisap ataupun digunakan alat untuk menyedut. Kemudian dia akan merosakkan akal fikiran. Kemudian jadi macam-macam. Orang naik motor ikut jalan yang betul, dia cross. Dia cross. Kok mana kita lalu, kok tu dia cross kita. Dia bangkang, dia mai ikut jalan yang tak betul. Lepas tu belah langgar orang kata. Mudarat bagi dia dan mudarat bagi orang lain juga. Jadi akhlak ni kita nak kena bentuk daripada kecil lagi. Mak bapak ni dia kena mempamerkan akhlak yang betul. Kena tunjuk cara yang elok. Cakap dengan baik-baik, bahasa yang elok-elok. Kena puji-puji sikit. Jangan duk maki-maki. Nilai rumah tu segala binatang keluar. Segala binatang dalam zoo tu semua disenaraikan. Pasal apa? Pasal mak maki anak. Pasal apa mak maki anak itu? Pasal mak kena maki dengan ayah. Ayah maki gini, mak maki gini. Macam tu jugalah. Mak pun maki ayah dia pimai-pimai anak duk dengar tu. Maka perkataan-perkataan itulah yang dibawa ke sekolah. Bila bawa pergi sekolah, duk panggil kawan-kawan ni dengan segala binatang dalam zoo ni, dia mula naik angin. Dia nak bergaduh. Ha, tu jadi bully tu. Bully, pukul sana, apa pukul sini. Sangat risau kita tu. Nak hantar anak pergi sekolah ni, Allahu Akbar. Fikir macam-macam tu. Sekejap lagi kena macam tu. Kena. Dia bully ni dia bukan kata saja. Dia mula dengan kata lah. Ku kata kat hang, kata kat ku balas balik, hang balas balik. Ha, tak puas hati, simpanlah hati. Mudah simpan hati tak cukup lagi. Apa nama tak puas hati, ajak geng pula beramai-ramai. Piduk kutuk, maki hang kawan ku, kau kata aku ni, kata lagu ni. Selalu hak duk jadi bangsa ni, minta maaf lah saya cakap ni. Hak jadi bangsa ni, yang pertama kulit hitam. Oh, macam-macam orang kata. Lepas tu yang kedua badan besar. Badan besar, badan besar pun macam-macam orang kata. Dia semua tak kena. Tinggi tak kena, panjang tak kena, pendek tak kena, besar tak kena, hitam tak kena, putih tak kena, tak kena belakang. Jadi kena didik anak kita dengan cakap baik-baik. Kalau di rumah kita cakap baik-baik, maka dia pergi sekolah pun cakap baik-baik. Dia kata, "Dok ustaz, pergi sekolah kawan-kawan dia cakap tak baik." Dia balik main rumah dia, dia bawa kawan-kawan dia kata tu. Ha, tu yang kata merisaukan kita tadi ni. Apatah lagi kalau berlaku kejadian jenayah di sekolah-sekolah ni. Kita hantar anak pergi duduk asrama, nak bagi mengaji, duduk susah hatilah. Tinggal anak tu, pitak anak tu. Tak tahu nak jadi apa lagi. Serah pada siapa? Serah pada Allah lah. Tuhan tolong jagalah. Macam mana pun doa kita mengiringi perjuangan mereka menuntut ilmu tu. Tapi tu tak tahulah macam mana nak jadi, tuan-tuan. Maka salah satu yang meruntuhkan kerajaan Andalusia ini 800 tahun merdeka ialah keruntuhan akhlak golongan muda. Yang keempat, lebih mempercayai pihak musuh dan berpaling tadah dengan kepimpinan Islam yang ada pada masa itu dan termakan dengan pujukan musuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam merdeka jiwa ni, saya nak sebut di hujungnya, dia tak masuk merdeka akhlak lagi ni. Merdeka jiwa ni tuan-tuan, yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita berkaitan dengan kita ni, yang pertama sekali kena pastikan kita ni merdeka bererti lepas daripada soalan dan fitnah kubur. Ha, tu matlamat dia. Bukan saya hidup selesa, boleh pi sana pi sini, beli sana beli sini, jalan sana jalan sini, makan sana makan sini. Itu memang bebas lah. Tapi yang paling utama sekali ialah bagaimana kita nak menghadapi soalan kubur tu. Bagaimana Allah menyatakan surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa pasti merasai kematian. Syarat nak mati itu bukan tua, bukan sakit, bukan muda, bukan tua, bukan lelaki, bukan perempuan. Syarat mati itu ialah hidup. Siapa hidup dia pasti merasai mati. Dan Allah kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu akan dibalas, disempurnakan balasan bagi kamu pada hari kiamat. Hak kita duk buat ni apa semua ni, amal ibadah, buat kebajikan, nak usaha nak jadi orang yang terbaik, akhlak yang mulia, merdeka jiwa, merdeka akhlak ni, semua itu akan disempurnakan, disempurnakan pada hari kiamat. Dan kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang berjaya dirinya dilepaskan, dihindarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah sebenar-benar kejayaan. Jaya apa saja kita di dunia ni, yang paling mustahak kena berjaya dijauhkan daripada api neraka, yang kedua berjaya dijauh dimasukkan ke dalam syurga. Hak tu baru sebenarnya berjaya, hak tu baru sebenarnya merdeka.
1: Demikian tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, bahagian yang kedua, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami ya di Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang dengarkan melalui frekuensi Kedai FM di mana saja anda berada ataupun yang dengarkan ikuti kami melalui RTM Klik. Okey, dah beralih kita ke segmen yang ketiga Kedai FM di Relax26 #layan. Okey, bertemankan suara ini jarang sekali ya Siti Zed muncul waktu-waktu begini untuk bersama dengan anda. Namun hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di sebelah petang Relax 26 sehingga 6 petang bersama dengan Siti Zed pula. Semoga Allah sentiasa merahmati setiap perjalanan kehidupan kita, itu yang kita doakan ya. Okey, setia lagi bersama dengan kami di Kedai FM Relax 26 #layan.

lega rasa. Satu persatu misi ku aku umpama begitu ilusu bunyi ku cari cara-cara. Debuk besiku ku kerempara-para. Baca cari tegok asam rata-rata. Cukup jiwa menolak arah. Terapi pasti patah pulau.

Najwa anda berada. Terima kasih yang setia memilih kami waktu ini. Sama ada dengarkan menerusi frekuensi di RTM Klik ataupun dalam kenderaan di mana saja. Kami sentiasa mengharapkan kesediaan anda sampai ke penghujungnya untuk hari ini sampai pukul 12 tengah malam. Dah pun berlalu dua segmen dan sekarang kita di segmen yang ketiga di Relax 26. Bertemankan suara ini Siti Zahda Osman, Siti Zak ya. Akan bersama dengan anda insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Okey. Selamat memandu juga kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Kalau berseorangan jangan banyak berangan ya. Kami di kedai FM ini sentiasa menemani anda. InsyaAllah semoga selamat tiba ke destinasi. Yang memandu ramai-ramai pun main peranan yang cukup besar juga ni. Orang sebelah tu terutamanya jangan diam membisu macam tu saja. Sembang-sembang lah ya, takut nanti yang memandu tu jadi mengantuk. Okey. Terima kasih sekali lagi. Jangan gaduh-gaduh, terus temani kami di 97.5 Relax 26 #layan kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Relax. 26. Hashtag layan.
2: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya.

Radio Malaysia Kedah. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Relax. Okay, selamat petang sekali lagi. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di 97.5 Radio Malaysia Kedah FM, bertemankan Siti Z sehingga pukul 6 petang. Dan kepada anda yang baru saja sampai ke negeri Kedah, Kedah Darul Aman Jelapan Padi menggamit anda sentiasa. Yang baru saja pertama kali sampai ke sini, banyak tempat-tempat menarik yang boleh untuk anda kunjungi. Antaranya kalau sampai ke Alok Stark ni, boleh kunjungi ke Pusat Sains Negara Wilayah Utara. Bawa anak-anak pergi situ, macam-macam permainan ada yang boleh menguji minda. Okey, dan selain daripada tu, yang minat ataupun yang suka ke air terjun, boleh ke air terjun Batu Hampang ada, boleh ke air terjun Lata Bayu pun ada. Kalau ke Kulim, boleh pergi ke Tree Top Walk, Sungai Sedim. Di Baling kita ada kolam air panas Baling, kita ada Kulim ya, Taman Rekreasi Bukit Hijau pun ada, Puncak Gunung Jerai pun tak kurang hebatnya sekarang ni menjadi kunjungan ramai, tambah-tambah hari cuti macam ni kan. Jadi kena buat perancangan lah, buat perancangan untuk anda pergi kat mana saja. Ataupun nak pergi ke seberang Pulau Langkawi, lagilah banyak tempat-tempat yang menarik boleh untuk anda kunjungi. Apapun, selamat datang ke negeri Kedah untuk anda yang baru saja sampai. Terima kasih. Sambil anda jalan-jalan, sambil dengarkan kami di 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: Relax, good enough. Hashtag layan.
1: Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Selamat memandu kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Tumpukan sepenuh perhatian anda kepada pemanduan ya. Semoga selamat tiba ke destinasi. Yang memboncing motosikal pun tak kurang juga ya. Semoga lebih berhati-hati di jalan raya. Terima kasih dengar Kedai FM. Sebab sekarang teknologi canggih, tak mustahil lagi untuk dengarkan Kedai FM melalui earphone pun boleh. Tapi jangan kuat sangat, sebab lagi hilang tumpuan di jalan raya ya. Okey, sekarang ni kalau musim hujan, khususnya kepada penunggang-penunggang motosikal, kena sentiasa lebih berhati-hati, kena sentiasa lebih berwaspada lah ya. Terutama yang melalui lebuh raya, nak cari tempat teduhan tu susah. Jadi sebolehnya kalau kita dah dapat tempat teduhan tu, selalunya di belakang rel penghadang lah ya, yang jadi tempat teduhan. Dan seringkali juga kita dengar ada berlakunya kemalangan-kemalangan, rempuhan kenderaan dari arah belakang dan sebagainya. Sebolehnya kepada semua penunggang motosikal, seandainya nak berteduh tu, kita nyalakan lampu isyarat motosikal ketika berhenti. Biarlah kita berada di belakang penghadang ataupun di belakang rel penghadang di tempat teduhan motosikal ya. Dan sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling, jangan kita halang laluan utama di lebuh raya lah, khususnya kepada mereka yang menunggang motosikal yang mencari teduhan sewaktu hujan. Kena sentiasa peringat, kena sentiasa berhati-hati ya. Okey, terima kasih sekali lagi ingatan mesra kepada semua yang bersama dengan kami di 97.5 Kedai FM.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
2: Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Sedar, santai, Sempoi. Inilah Kedah FM.

0: #layan.
1: Terima kasih untuk anda sambil santai-santai petang, sambil-sambil dengar kami di Kedah FM waktu ini. Dan info yang ingin Siti Z kongsikan bersama, cuaca petang ini nampaknya kena ambil perhatian sikit ya, daripada Met Malaysia yang mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat untuk beberapa kawasan di utara di negeri Kedah, antaranya di Kulim, di Kuala Muda, Langkawi, Yan dan juga di Bandar Baru. Pulau Pinang dan juga beberapa kawasan di Perak juga terlibat. Dan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ini sehingga pukul 4 petang ini. Jadi kepada anda, kalau nampak awan dah mula gelap tu, jangan ambil mudah ya. Pandu elok-elok yang sedang mandu dan utamakan keselamatan diri kita. Okay? Terima kasih sekali lagi untuk semua. Setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Mesra.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: 97.

0: 104.5 Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmony.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

0: Layan.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Radio Malaysia. Kedah.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Baiklah saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat Fardu Asar untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senar, solat Fardu Asar petang ni tepat pukul 4.25 minit petang. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, daerah Padang Terapsik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, solat Fardu Asar 4.24 minit petang. Bagi anda yang berada di seluruhan daerah Baling, asar 4.23 minit petang, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, asar petang ni tepat pukul 4.27 minit petang.

Radio Kedah FM 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, Kedah FM.

Twitter, Kader FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan melaksanakan operasi pembinaan awan OPA di tiga negeri iaitu Sarawak, Kedah dan Perlis susulan catatan indeks pencemaran udara IPU yang semakin teruk di negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata operasi tersebut akan bermula pada 3 hingga 5 September ini menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan Empangan Beris. Seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Sungai Petani hari ini atas pertuduhan pilihan mengambil bahagian dalam transaksi bertujuan memberikan kawalan secara tetap terhadap seorang bayi dengan balasan wang RM17,300 bulan lepas. S. Kelsey, 24 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Wanita itu didakwa mengambil bahagian dalam transaksi bertujuan memberikan kawalan secara tetap terhadap bayi berkenaan yang kini berusia 12 hari dengan balasan wang tersebut di sebuah hospital swasta di Sungai Petani pada 18 dan 21 Ogos lalu. Bagi kesalahan itu, S. Kelsey didakwa mengikut Seksyen 48-1 Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya. Sementara itu, peguam yang mewakili wanita itu, RSN Raya, memohon mahkamah menetapkan tarikh baru bagi mendapatkan fakta kes dan jatuh hukum selain memohon jumlah jaminan yang rendah memandangkan anak guamnya tidak mempunyai pekerjaan tetap serta perlu menyara keluarganya. Raya turut memohon mahkamah memberi ruang kepada anak guamnya berikutan keadaannya yang lesu selepas ditahan untuk membantu siasatan kes berkenaan 3 hari selepas melahirkan anak bulan lepas. Hakim Nabisha Ibrahim kemudiannya membenarkan wanita itu diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan tidak mengganggu saksi pendakwaan. Hakim menetapkan 5 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan jatuh hukum. Sementara itu, wanita sama turut mengaku bersalah terhadap satu lagi pertuduhan di Mahkamah Majistret di Sungai Petani iaitu memiliki kad pengenalan milik orang lain bulan lepas. Jabatan Pendaftaran Negara JPN sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru yang dijangka menyebabkan gangguan sementara terhadap urusan cetakan MyCard di seluruh negara. JPN menerusi kenyataannya memaklumkan gangguan sementara urusan cetakan MyCard itu dijangka bermula hari ini hingga 7 September. Sehubungan itu dengan JPN menasihatkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard supaya menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh berkenaan. JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan struktur kad pengenalan berkenaan serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 5 petang nanti kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskan lagi kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang. Ya. Kita jumpa selepas berita nanti.

97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung. Manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerebu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hal itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni. MOU akan ada selama hari ini sampai lah 6 hari bulan. Alhamdulillah.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, breaker digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

mana jua. Pilihanmu 97.5 Radio Malaysia.

Terima kasih untuk anda di mana jauh berada yang setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, syukur. Sebab apa? Ramai yang tarik nafas lega sebab apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, iaitu bermula 1 September 2026 hari inilah di mana had kelayakan Budi Madani dinaikkan semula. Jadi untuk Budi 95, had penggunaan RON 95 yang bersubsidi meningkat kepada 300 liter sebulan, manakala Budi diesel juga meningkat kepada 300 liter sebulan. Jadi kepada pemilik pickup ataupun jeep yang layak pula, had boleh sampai 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter melalui permohonan. Jadi yang dah sedia ada Budi tak perlu buat permohonan semula. Jadi kalau ada yang nak semak kelayakan ke ataupun nak mohon tambahan, anda boleh terus ke portal rasmi Budi Madani. Jadi boleh semak kelayakan anda di situ. Okeylah, ini merupakan satu usaha di mana kerajaan Madani mengambil kira keperluan rakyat supaya manfaat bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar layak. Itu dia yang terbaik untuk semua. Info berkenaan dengan Budi Madani yang terbaru mulai 1 September 2026. Okey, terima kasih selagi setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM. Saya Basira Baharum, penerbit Biz On Air pada kali ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, ruang untuk kita kenali kisah dan cabaran usahawan tempatan serta dapatkan inspirasi daripada mereka yang berani membina perniagaan sendiri. Petang ni kita nak bawa pendengar masuk ke dunia yang cukup menarik, dunia dekorasi dan buke. Kalau sebut buke, mungkin kita terus terbayangkan bunga yang cantik, hari-hari jadi, anniversary, convocation atau kejutan untuk orang tersayang. Tapi di sebalik satu cabangan bunga yang cantik itu, sebenarnya ada kreativiti, kemahiran, modal, masa dan juga strategi perniagaan. Jadi petang ini kita nak selami lebih lanjut tentang bagaimana perniagaan deko dan buke ini dijalankan. Jom kita berkenalan dengan tetamu Biz On Air kita pada petang ini, Puan Munirah atau lebih manis disapa Moon. Jom kita bersama-sama Puan Moon menyelami kisah perniagaan beliau dalam Biz On Air. Pada pandangan Puan Moon, apa yang paling menarik tentang perniagaan buke dan dekorasi berbanding perniagaan-perniagaan lain?
2: Bagi pendapat saya, yang paling menarik sebenarnya bukan sekadar saya jual bunga ataupun saya buat dekorasi saja. Tapi kita bagi emosi kita ni dengan kegembiraan dekat orang. Maksudnya macam bila kita tengok penerima buke tu tersenyum, terkejut, terharu, ataupun bila pelanggan kita tengok majlis mereka yang kita deko, mereka suka, perasaan tu memang puas lah bagi saya. Momen-momen ni sebenarnya bagi saya memang tak boleh kita beli dengan RM2. Kita bagi pelanggan happy, kita bagi orang gembira, kita pun gembira.
1: Sekarang ni pelanggan bukan sahaja mencari bunga yang cantik kan, tapi mahukan sesuatu yang unik dan juga mengikut personaliti mereka. Bagaimana Puan Moon mendapatkan idea dan juga menghasilkan konsep yang berbeza ni? Silakan.
2: Saya suka tengok rujukan dengan trend terkini lah dekat TikTok, Instagram, Pinterest. Tapi saya tak ikut trend semata-mata. Saya bincang dulu dengan customer saya. Saya tanya customer saya suka apa, warna apa, lepas tu ada hobi tertentu ke yang mereka suka, tema khas ke, dan untuk majlis pula mereka nak suasana macam mana. Kalau pelanggan dah ada gambaran sendiri ataupun contoh, saya akan cuba realisasikan lah contoh yang pelanggan bagi. Tapi kalau pelanggan tak tahu nak buat macam mana, tapi dia pun minta saya bagi idea, biasanya saya akan buat mock-up dulu untuk pelanggan. Mock-up tu macam lakaran awal lah untuk pelanggan saya nampak deko tu macam mana. Lepas tu kita akan bincang buat perubahan sampai pelanggan betul-betul puas hati dengan konsep tu, baru kita akan proceed proceed dekorasi tersebut. Macam tu juga buke. Kalau buke, kita akan tanya pelanggan, pelanggan nak bagi ni khusus dia untuk apa, nak jenis apa. Kita akan buat, kita akan bagi gambar contoh yang kita ada, ataupun kita akan minta dari pelanggan contoh

Radio Kedai FM. Saudara, terima kasih anda yang bersama dengan Siti Z seawal pukul 2 petang tadi, dan sampailah ke waktu ini tugasan saya dah semakin berakhir. Temani anda cukup sampai setakat ini dulu. Okey, ingat ya, hari ini kalau kita tak mampu untuk nak buat orang ketawa, kita jangan sesekali buat orang menangis. Dan kalau kita tak mampu untuk buat orang rasa bahagia, kita jangan pula tambahkan lagi rasa deritanya. Dan kalau kita tak mampu untuk ubati lukanya, jangan sesekali kita buat orang itu rasa terluka. Ingat ya, sama-sama kita renungkan, sebabnya kita ni semua tak sempurna. Kita insan biasa, banyak kekurangan ya. Okey, Siti Z undur diri di sini dulu, temani anda untuk relax 26. Hari ini insyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan untuk anda, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan di mana sahaja anda berada, dan jaga tutur kata kita. Biar buruk di mata manusia, asal indah di mata pencipta. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ Iskandar Kadir bersama anda hingga 12 tengah malam. Apa khabar semua pendengar setiap kedai FM? Apapun dan di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih kami sebagai halur tinggal anda nombor 1 dari hiburan anda kelas sunyi. Okey, kedai FM nombor 1 di utara. Okey, dan juga terima kasih kepada sugas tadi iaitu DJ STZ bersama anda dalam Relax 26 hashtag layak untuk di siang ini 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 1 September 2006 hari Selasa. Itu dia. Yang pasti kita akan bersama hingga ke pukul sekali lagi 12 tengah malam. Dan untuk anda semua, semalam kita baru saja meraihkan bulan kemerdekaan Hari Kebangsaan ke-69. Alhamdulillah, merdekakan minda kita, jiwa kita, semualah jiwa dan raga. Untuk bersama, bila kita merdeka ni, orang ni kita pun merdeka. Kita tengoklah di Autobab, kita dalam dalam satu perkataan yang utama, dalam perkataan satu buatan burung sahaja. Kita selalu berbuka mata kan, kena berlapang dada menerima segala cadangan dan juga pastinya tomahan untuk memberi kita sebagai satu impak positif untuk memujukkan diri kita. Kena ingat tu . Alright, dan semua pastinya banyak perkongsian dengan semua hampa yang sihat dari yang terkini dan juga pastinya di RTM juga lagu syok-syok belakang sampai depan tengah malam. Dan untuk malam ni Muzik Express, kita ada segmen iaitu lagu Rima, lagu edit kreatif, sampai 15 sampai 10 malam. Lepas tu KAKL kisah kepada lagu, alright, menanti anda 10-10 malam. Lepas tu kafe santai hingga 12 tengah malam. Yang paling penting dan pada tu, jangan lupa untuk hampa semua ikuti dan juga dengarkan kami di platform siapa dah ada dua kedai FM, frekuensi kami juga di platform RTM Klik. Dan juga sambil tu, hantarlah mai ucapan dan dikasih dengan WhatsApp kedai FM 0158-6300. Okey, dan juga waktu ni yang mana waktu mandi tengah mandu, balik kerja sebagainya, hati-hati mandu, fokus penuh anda, dengar kedai FM sebagai peneman anda, menyanyi bersama kami. Dan sekali lagi juga dalam 15 kita nak ikuti Keluarga Sakinah Ulangan. Okey, dan untuk petang ni kita bersama dalam iaitu bahagian yang kedua Keluarga Sakinah Khas Merdeka, yang bertajuk Merdeka Jiwa Merdeka Akhlak, yang disampaikan oleh bahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin, yang terbitkan oleh DJ Iza. Itu dia. Okey, semua tak seronok petang ni, saya bersama dengan rakan sumber kawalan siaran kita ada Husaini juga Ferry the Farida, dan bersandapan bentuk keselamatan bersama dengan Nuruddin dan juga Amirul. Untuk itu semua, bersama DJ Iz, berteman bersama saya hingga ke debat tengah malam di Kedai FM waktu ini. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: Muslim.
1: Kemudian Nabi SAW perintahkan gambar yang ada di situ, iaitu satu gambar yang dilukis gambar dua orang sedang bersumpah dengan panah, iaitu dikatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bersumpah dengan panah. Nabi minta supaya dihilangkan ataupun dibuang sahaja lukisan itu. Yang ketiga, di situ juga ada gambar ataupun ada ukiran kayu seekor burung merpati, maka baginda Nabi SAW minta supaya dipecahkan, dihancurkan. Inilah isyarat utama bagaimana kita nak membebaskan jiwa kita daripada perhambaan terhadap makhluk ni. Maka Nabi SAW dah tunjukkan batu, Nabi jatuhkan, kemudian diperintahkan untuk dibuang gambar. Gambar ni apa dia? Gambar ni simboliknya bagi kita ialah lukisan-lukisan raja yang orang lukis kemudian balut kecil-kecil, lepas tu bubuh dalam satu kain ikat-ikat kecil buat tangkai ataupun buat azimat apa semua tu, semua Nabi suruh kita buang. Kemudian kayu, kayu yang diukirkan, maka kita pun tak percayalah kayu-kayu apa ni. Kayu ni kuat, kayu ni hebat. Semua itu akan menyusahkan kita di akhirat. Dan selepas pada itu, Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Nabi tutup pintu Kaabah dan di sana Nabi SAW bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Maka Nabi berdiri dengan membelakangkan pintu Kaabah dan Nabi solat di dalam Kaabah itu. Setelah Nabi solat di dalam Kaabah, Nabi SAW berjalan-jalan dan bertakbir di setiap penjurunya dan menyebut kalimah tauhid. Kemudian barulah baginda membuka pintu Kaabah. Pada masa itu Rasulullah memegang pintu Kaabah manakala khalayak orang Quraisy menunggu di bawah baginda, lalu bersabda, duk depan Nabi SAW, Nabi buka pintu Kaabah, tengok di depan tu siapa? Di depan Nabi SAW ni ada orang-orang musyrikin yang dulu mereka ni memusuhi Nabi, kena tangkap. Bukan tangkap berkah, maksudnya tangkap duduk di depan Nabi tu, macam kena tawal lah lebih kurang. Sebab dah Nabi SAW balik buka kota Mekah tu, dah berjaya di Madinah membina kerajaan Islam, maka balik main di Mekah ni, Fathu Mekah. Maka duduk di depan Nabi SAW ni orang-orang yang dulunya pernah memusuhi Nabi. Di kalangan mereka tu ada yang kesebelasan orang tu, macam pasukan bola pula kesebelasan orang ni. Ada sebahagian daripada sebelah orang yang diberi pedang yang tajam untuk tikam Nabi SAW pada malam hijrah tu. Malam Nabi nak hijrah tu, ada tu beberapa orang di situ. Kemudian ada lagi orang yang waktu Nabi solat di satu lapangan, mereka ambil perut unta yang besar tu kemudian diletak di atas tengkuk Nabi. Ada belaka di depan Nabi SAW tu. Tapi nak tengok sifat Nabi ni, ataupun sikap Nabi ni, ataupun akhlak Nabi ni, ataupun kemuliaan Nabi SAW ni. Bila Nabi buka pintu Kaabah, Nabi SAW menyebut La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, membantu hamba-hambanya. Wa nasara abdah, membantu hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, mengalahkan golongan ahzab. Itu Nabi kata, La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah, benar janji-janjinya. Wa nasara abdah, membantu hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, mengalahkan golongan ahzab sendirinya. Yakni Allah bantu golongan muslimin muttaqin mukminin ini. Dan Nabi SAW kesebut, ingatlah setiap warisan lama, setiap warisan jahiliah, sama ada harta benda ataupun darah, kesemuanya sekarang berada di bawah kakiku ini. Apa saja yang kamu warisi masa jahiliah semua ini pada hari ini berada di bawah kekuasaan aku, kecuali kuasa untuk mengurus Kaabah dan memberi minum kepada orang ramai yang berhaji, maka itu ada urusan yang diserahkan kepada golongan tertentu. Dan Nabi kata, fahamilah, membunuh itu adalah salah sama sekali, sama ada dengan pembunuhan yang disengajakan dengan menggunakan senjata ataupun kayu pemukul. Jika hal ini berlaku, maka hukuman berat akan dikenakan. Nabi kata, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah pun melenyapkan dari kamu kesombongan jahiliah, sikap bermegahan dengan baka dan keturunan kamu. Semua manusia sebenarnya adalah berasal dari Adam dan Adam berasal daripada tanah. Kemudian Nabi SAW menyatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai umat Islam, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain dengan bertoleransi. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, bukan kerana lebih keturunan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Tuan-tuan, surah Al-Hujurat ayat 13. Nabi nak habaq di sini bahawa kita semua ni sama aja kita jadi ni. Ada bangsa, ada suku, ada puak. Dan mulianya kita semua ini di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Jadi nak menceritakan berkaitan bahawa bangsa suku puak itu Nabi tak pandang, Tuhan tak pandang pun, kan? Kita dijadikan puak, bangsa, suku apa semua ni tujuannya untuk kita sama-sama li ta'arafu, hidup baik-baik, berkenalan, tahu budaya hang, budaya aku, hidup elok-elok. Kemudian bila kita jadi seorang Islam, maka hendaklah kita menjadi orang Islam yang paling bertakwa. Kemudian Nabi SAW pun cakaplah dengan haduk tunggu depan ramai tu. Nabi nak kata apa kat kami ni? Kan? Nak kata apa ni kat kami? Maka Nabi SAW pun bersambung dalam ucapannya. Nabi kata, Ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Maksudnya Nabi kata, wahai orang-orang Quraisy yang ada depan aku ni, Nabi tak ungkit, dulu hampa buat kat aku, dulu hampa balin najis, dulu hampa bubuh duri di depan rumah aku, waktu aku semayang hampa letak najis di atas tengkuk aku, hampa memusuhi orang Islam, hampa buat apa lagi, hampa tangkap, hampa jemuk tengah panas, bahkan ada yang disulah, bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Nabi tak ungkit benda tu. Waktu nak abang kata, jiwa merdeka Nabi SAW tu. Maka Nabi kata, Ya ma'syar Quraishin, ma turawna anni fa'ilun fikum. Apa yang kamu fikirkan, aku akan lakukan kepada kamu semua. Hampa rasa aku nak buat apa kat kamu. Kemudian, orang-orang musyrikin ni bila dah tengok Nabi, maka mereka pun masa ni lah baru nak apa nama, nak memuji Nabi, nak angkat Nabi, nak jek Nabi lah katanya. Mereka pun kata apa, khaira akhun karim wa ibnu akhin karim. Pastilah kamu akan buat baik kat kami. Kerana apa? Kerana kamu tu akhun karim, saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, bahkan kamu tu anak saudara kami yang mulia. Baru nak mengaku anak menakan. Dulu ni memusuhi, kata gila lah, kata apa nama, sesat lah, macam-macam kata kat Nabi tu. Bila dah berjaya, baru pula nak puji Nabi SAW. Maka Nabi ni seorang yang berjiwa mulia, seorang yang berjiwa merdeka. Nabi SAW ni menyatakan kepada mereka, qala fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwatihi. Hari ini aku berkata kepada kamu seperti mana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Tuan-tuan selalu dengar cerita ni kan, Nabi Yusuf yang pernah didengki oleh sahabat saudara-saudaranya bila dia habaq ke ayah dia, saya melihat dalam mimpi saya ada 11 bintang-bintang bulan dan matahari mai sujud kat saya. Ayah dia kata apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ayah dia kata, hang jangan pergi cerita kat depa. Hang cerita kat depa sekejap lagi, depa akan buat satu fayakidu laka kaida. Mereka akan buat kedengkian buruk kepada kamu. Jangan pergi cerita. Dia pun tak ceritalah. Tapi saudara-saudara abang-abang Nabi Yusuf ni nampak ayah dia sayang kat dia lebih. Mereka minta lah bawa dia pergi padang apa semua. Lepas tu mereka lepas dia, masuk dalam telaga. Mereka ambil baju dia, mereka buh darah. Balik pergi beritahu kat ayah dia dah mati dimakan serigala. Satu masa negeri abang-abang dia ni, negeri abang-abang dia dilanda kemarau yang panjang 7 tahun. Sampai pokok mati, tak ada benih-benih lagi untuk ditanam pokok-pokok untuk makanan. Nabi Yusuf ni dah diselamatkan lah, dah jadi ketua perbendaharaan negara dah. Kemudian mereka pilah jumpa. Jumpa mereka tengok macam kenal. Nabi Yusuf tengok mereka kenal lah. Mereka tak kenal dia lah. Mereka tak kenal dah, dia membesar dah jadi pemimpin dah. Ujian dia pun banyak juga Nabi Yusuf ni. Kan, ujian dalam menghadapi Imra'atul Aziz. Kemudian ujian dalam penjara. Kemudian mentakbir mimpi. Banyaklah ujian dia tu. Selain daripada dibuang oleh abang-abang dia tu, ayah dia pun sampai jadi apa? Ayah dia pun sampai jadi mata kabur tak nampak. Pasal apa? Sedih menangis kerana kehilangan yang dikatakan oleh abang dia tu mati dimakan serigala. Kemudian tuan-tuan, Nabi Yusuf ni bila tengok abang-abang dia duduk sembang elok lah. Dia kata macam kenal. Dia pun abang. Saya ni Yusuf lah. Adik hampa yang hampa pergi lepas dalam telaga dulu ni. Abang-abang dia tahan tak marah kami ke? Kami lempak ham masuk dalam telaga apa semua. Dia kata ni. Dia kata ni. Ni saya nak baca ni. Dia kata apa? Dia kata perkataan ni dan Nabi Muhammad pun kata kepada musyrikin Mekah itu dengan perkataan ini juga. Innama aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Hari ini aku berkata kepada kamu seperti mana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Apa perkataan itu? Perkataan ni. Nabi Yusuf kata begitu ke abang-abang dia. Nabi Muhammad pun kata begitu kepada orang-orang musyrikin. Apa Nabi Muhammad kata? La tasriba alaikumul yaum. Idhabu fa antumut tulaqa. Maksudnya Nabi kata kamu pada hari ini tidak akan ditemplak ataupun disalahkan tentang perbuatan-perbuatan kamu yang lama dulu yang kamu telah terlanjur dulu. Yang mana kamu buat ke aku semua tu aku tak persalahkan kamu pada hari ini. Dalam erti kata lain Nabi memaafkan. Itu sifat mulia Nabi. Yang dimaksud jiwa merdeka tu, kita sama-sama makhluk manusia ni kena ada sifat memaafkan. Wal kaziminal ghaiz. Tahan marah. Tahan marah. Tengah nak marah ni, nak marah orang. Nak marah orang ni kadang-kadang macam nak makan orang. Tu mata terkeluar di luar, muka merah, telinga merah kan. Tu nak angkat kaki tangan pula. Tu lagi sakan tu marah tu. Tu yang pertama. Yang kedua, wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Tu Nabi ada sikap tu disebut dalam Al-Quran tu. Kita pun kalau ada masalah masa dulu-dulu ni lah, curi telur ayam kita, curi anak ayam kita, maafkanlah tuan-tuan. Kalau tak maaf, kita duk kata guni, hang tak minta maaf kat aku, nanti kita jumpa di akhirat sana tu. Wah, dia ingat senang jumpa di akhirat sana. Dia ingat pergi pasar malam Kuala Kedah kot. Pergi pasar malam Kuala Kedah tu pun hilang kadang-kadang. Duk tengah jalan, duk pegang tangan lelaki, tengok-tengok pegang tangan lelaki orang. Tu hilang dalam pasar malam Kuala Kedah. Ni tuan-tuan di Yaumul Mahsyar. Daripada manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Kemudian dibangunkan semua nak dihisap di hadapan Allah SWT. Nak cari pasal tu, nak jumpa tang mana tu. Jangan kita jadi sombong. Ini pun sebahagian sombong juga. Tak boleh nak memaafkan. Jadi kita maafkanlah. Kita maaf. Jangan tak main minta maaf. Tak apalah. Selesai-selesaikanlah. Kalau nak minta pun, ayam tu bukan nak main balik pun. Telur ayam 6 biji dia curi. Dia kata, hak ni nak buat benih ayam kita. Sari. Dia pergi curi pula duduk dalam seron tu. Seron tau seron. Seron. Buat dengan buluh. Ayam duduk ketuk tu. Tok dalam seron tu. Sekejap bertelur tu. Itu cerita dia dah tuan-tuan. Baik, cerita ayam pula dah nak cerita merdeka ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, la tasriba alaikumul yaum, hari ini kamu tidak dipersalahkan, kamu tidak ditempelak, apa yang hampa buat lu ku maafkan. Kemudian Nabi kata lagi, idhabu, beredarlah kamu semua. Hampa nak pergi mana pun pilah, aku bebaskan. Itu maksudnya merdeka, aku bebaskan hampa. Kalau masih lagi duk kena masalah ni, jadi tak bebas lagi lah. Tak merdeka lagi. Itu maksud merdeka tadi. Yang pertama merdeka daripada syirik. Yang kedua merdeka daripada sudut apa kefahaman yang salah. Kemudian yang seterusnya, Nabi bebaskan mereka. Itu sejarah Islam tentang merdeka tu. Nabi kata, izhabu fa'antumut tulaqa. Maka pergilah kamu, beredarlah kamu. Kamu semua fa'antumut tulaqa. Kamu semua aku bebaskan. Disebut dalam Sirah Ibnu Hisham dan Ar-Rakhiqul Makhtum. Cerita berkaitan dengan pembebasan ataupun merdeka jiwa yang Nabi SAW pamerkan. Kecuali Nabi sebut beberapa nama lah. Adalah beberapa nama tu Nabi sebut. Nabi kata, kecuali beberapa nama ini, mereka ini perlu berjumpa denganku. Ada benda yang kena settle. Salah seorangnya ialah Ikrimah bin Abi Jahal. Yang tu mai jumpa aku lah. Tu tak apa, tu kita cerita lain, cerita Ikrimah tu. Kita nak cerita pula yang keduanya dah kita selesai berkaitan merdeka jiwa ini, tuan-tuan, kita mesti merdeka dari sudut iman, menjaga kesihatan yang baik, hidup dengan bertoleransi yang baik. Kemudian kita dapat nikmat di dunia ini. Dengan nikmat merdeka ini, kita dapat nikmat melaksanakan tuntutan agama kita dengan baik. Kita disediakan prasarana yang baik untuk kita terus hidup. Kemudian kita menikmati nikmat keamanan. Kemudian kita ada pekerjaan, peluang pengajian. Kita juga bebas untuk beribadah. Kita juga bebas untuk patuh kepada Tuhan kita. Dan kita juga bebas dalam nikmat penyebaran agama Islam itu. Itu adalah satu nikmat kemerdekaan. Kalau berlaku perkara ini, tuan-tuan, maka akan menyusahkan kita apabila kita menyorot melihat kembali kepada kemerdekaan yang telah dicapai oleh kerajaan Andalusia, yang telah merdeka bukan saat tu. Mereka punya merdeka tu ada 800 tahun merdeka, tapi akhirnya hancur berkecai, tak ada apa lagi dah berkaitan dengan kerajaan Andalusia tu. Antara faktor kerosakannya ini ialah kerosakan jiwa. Yang pertama, setelah 800 tahun merdeka, kerajaan Andalusia ini runtuh kerana yang pertama, pergolakan politik dalaman. Bergaduh sesama mereka, fahaman tak sama, tak boleh nak disatukan, tak jumpa titik persamaan, duk cari nak musuh kelahi saja. Yang kedua, wujud ulama-ulama dengan idealisme palsu, fahaman palsu, bawa fahaman mereka-mereka cerita benda-benda yang tak ada dalam agama, bawa fahaman-fahaman palsu menjadikan porak-peranda. Yang ketiga, keruntuhan mereka juga ialah kerana keruntuhan akhlak golongan-golongan muda. Hak ni nak kena jaga, tuan-tuan, di kasih sekalian. Sangat merisaukan kita bila kita cerita pada pasal akhlak ni. Hari ini dunia kita ini disebarkan ataupun dilemparkan masuk ke tengah masyarakat anak-anak muda ini satu jenis bahan yang merosakkan akal fikiran, iaitu dia panggil piu-piu. Piu-piu. Piu-piu ni sejenis cecair yang ada dalam botol, kemudian dituang pada rokok yang dihisap ataupun digunakan alat untuk menyedut. Kemudian dia akan merosakkan akal fikiran. Kemudian jadi macam-macam. Orang naik motor ikut jalan yang betul, dia cross. Dia cross. Kok mana kita lalu, kok tu dia cross kita. Dia bangkang. Dia main kok jalan yang tak betul. Lepas tu belah langgar orang kata. Mudarat bagi dia dan mudarat bagi orang lain juga. Jadi akhlak ni kita nak kena bentuk daripada kecil lagi. Mak bapak ni dia kena mempamerkan akhlak yang betul. Kena tunjuk cara yang elok. Cakap dengan baik-baik, bahasa yang elok-elok. Kena puji-puji sikit. Jangan duk maki-maki. Nilai rumah tu segala binatang keluar. Ha, segala binatang dalam zoo tu semua disenaraikan. Pasal apa? Pasal mak maki anak. Pasal apa mak maki anak itu? Pasal mak kena maki dengan ayah. Ayah maki gini, mak maki gini. Macam tu jugalah. Mak pun maki ayah dia, pimai-pimai anak duk dengar tu. Maka perkataan-perkataan itulah yang dibawa ke sekolah. Bila bawa pergi sekolah, duk panggil kawan-kawan ni dengan segala binatang dalam zoo ni, dia mula naik angin. Dia nak bergaduh. Ha, tu jadi bully tu. Ha, bully, pukul sana, apa pukul sini. Sangat risau kita tu. Nak hantar anak pergi sekolah ni, Allahu Akbar. Fikir macam-macam tu. Sekejap lagi kena macam tu. Kena. Dia bully ni dia bukan kata saja. Dia mula dengan kata lah. Ku kata kat hang, kata kat ku, ku balas balik, hang balas balik. Ha, tak puas hati, simpanlah hati. Mudah simpan hati tak cukup lagi. Apa nama tak puas hati, ajak geng pula beramai-ramai. Pergi duk kutuk, maki hang kawan ku, kau kata aku ni, kata lagu ni. Selalu hak duk jadi bangsa ni, minta maaf lah saya cakap ni. Hak jadi bangsa ni, yang pertama kulit hitam. Oh, macam-macam orang kata. Lepas tu yang kedua badan besar. Badan besar, badan besar pun macam-macam orang kata. Dia semua tak kena. Tinggi tak kena, panjang tak kena, pendek tak kena, besar tak kena, hitam tak kena, putih tak kena, tak kena belaka. Jadi kena didik anak kita dengan cakap baik-baik. Kalau di rumah kita cakap baik-baik, maka dia pergi sekolah pun cakap baik-baik. Dia kata, "Dok ustaz, pergi sekolah kawan-kawan dia cakap tak baik." Dia balik main rumah, dia dah bawa kawan-kawan dia kata tu. Ha, tu yang kata merisaukan kita tadi ni. Apatah lagi kalau berlaku kejadian jenayah di sekolah-sekolah ni. Kita hantar anak pergi duk asrama, nak bagi mengaji, duk susah hatilah. Tinggal anak tu, pitak anak tu. Tak tahu nak jadi apa lagi. Serah pada siapa? Serah pada Allah lah. Tuhan tolong jaga lah. Macam mana pun doa kita mengiringi perjuangan mereka menuntut ilmu tu. Tapi tu tak tahulah macam mana nak jadi, tuan-tuan. Maka salah satu yang meruntuhkan kerajaan Andalusia ini 800 tahun merdeka ialah keruntuhan akhlak golongan muda. Yang keempat, lebih mempercayai pihak musuh dan berpaling tadah dengan kepimpinan Islam yang ada pada masa itu dan termakan dengan pujukan musuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam merdeka jiwa ni, saya nak sebut di hujungnya, dia tak masuk merdeka akhlak lagi ni. Merdeka jiwa ni tuan-tuan, yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita berkaitan dengan kita ni, yang pertama sekali kena pastikan kita ni merdeka bererti lepas daripada soalan dan fitnah kubur. Ha, tu matlamat dia. Bukan saya hidup selesa, boleh pergi sana, pergi sini, beli sana, beli sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Itu memang bebas lah. Tapi yang paling utama sekali ialah bagaimana kita nak menghadapi soalan kubur tu. Bagaimana Allah menyatakan surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasai kematian. Syarat nak mati itu bukan tua, bukan sakit, bukan muda, bukan tua, bukan lelaki, bukan perempuan. Syarat mati itu ialah hidup. Siapa hidup dia pasti merasai mati. Dan Allah kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu akan dibalas, disempurnakan balasan bagi kamu pada hari kiamat. Hak kita duk buat ni apa semua ni, amal ibadah, buat kebajikan, nak usaha nak jadi orang yang terbaik, akhlak yang mulia, merdeka jiwa, merdeka akhlak ni, semua itu akan disempurnakan, disempurnakan pada hari kiamat. Dan kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang berjaya dirinya dilepaskan, dihindarkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah sebenar-benar kejayaan. Jaya apa saja kita di dunia ni, yang paling mustahak kena berjaya dijauhkan daripada api neraka, yang kedua berjaya dimasukkan ke dalam syurga. Hak tu baru sebenarnya berjaya, hak tu baru sebenarnya merdeka.
0: Demikian tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026, Merdeka Jiwa, Merdeka Akhlak, bahagian yang kedua, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok.
2: Jahat,
0: Sempoi dan Syok.
3: Kedah FM.

Stanza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

sejarah ku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin dan Rublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantangkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5668-6300. Saya ulangi, 011-5668-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda, Kedah FM, layan dan
0: sembuh. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
4: Hashtag Get Something.

Kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Okey, sebuah dah shock saja di Kedah FM. Alright, dan dikawalkan semalam di mana pemandangan indah di sekitar Boraya Sungai Petani ke Selatan. Okey, di mana katanya daripada Pendang nak ke Pusat Tani pun dekat-dekat 2 jam. Sungai Petani nak ke Pulau Pinang pun dekat-dekat sejam lebih. Lepas itu berterusan. Itulah ya contohnya drama ataupun pastinya suasana yang warga kota rindu bila balik kampung kan. Ada balik mai 2-3 pak balik makan kenuri, hantar anak-anak duduk dengan Tok Wan mengasuh set bila balik sentuh sekolah ni, dan itulah kan bercakap. Dia juga memilih untuk menaiki seperti kenderaan awam seperti bas, ATR dengan berterbang sebagainya. Mungkin balik dengan kereta ni kata apa, senang nak bergerak lah kan. Bila balik dengan bas dengan kereta api ni susah sikit bergerakkan tu. Apapun yang pasien semua, hati-hati kan nak balik tu, periksa kenderaan anda, brek semua, keadaan baik, lampu semualah, dan keadaan penuh keadaan yang apa, relax, tenang kan, kalut-kalut di mana. Dan juga ada juga yang mungkin masih lagi keliru di mana kadang-kadang tu marah bila ada kereta tu menggunakan lorong kecemasan. Okey, smart lane tu boleh nampak, bila naik lampu hijau tu boleh guna, tak ada masalah. Okey, tapi kalau tengok juga kalau macam benda tu waktu tu buka tu kemuncak daun guna, memang salah lah. Anda boleh ambil gambar dan hantar kepada pihak berkuasa, confirm kena saman. Macam cerita dia. Alright, dan maupun adik-adik semua yang bercuti tu ni, bukan itu saja, kena telaah juga. Okey, buku-buku semua untuk kakak, angah, alang, cik-cik semua, kena tengok buku juga kan. Cuti-cuti juga kena balik-balik juga, buat ulang kaji. Itu dia. Alright, dan semua apapun pastinya itu bersama kami. Jangan lupa untuk hantar kiriman WhatsApp dan seterusnya di ruangan WhatsApp FM. Daripada Mak Dato' Kemuntuba, selamat malam Rabu dan salam maghrib untuk semua pendengar FM. Semoga setia bersama DJ East. Terima kasih. Alright, itu lagu cerah daripada Zubir Khan. Chris ini daripada Dead Wagger. Lagu yang tengah famous kat TikTok Kedah FM. Layan dan Sempoi.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الفلاح.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa #gangsta

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis manis hidup dengan mas saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

0: Okey, itu dia. Kumpulan G2 yang dari Ipoh Perak yang datangnya untuk pada malam ini. Sebenarnya kisah aku, kau dan lagu. Lebih dahulu kita perkenalkan siapa yang ada depan saya ni.
1: Saya Sofian.
0: Sofian,
1: aku ketua kumpulan G2.
0: Okay.
1: Anggota asal lah.
0: Anggota asal. Paling awal sekali lah.
1: 89.
0: Selain itu juga kenalkan
2: saya Duan selaku vokal.
0: Duan tadi vokal. Oh, hebat. Okey, sebelah ni
3: saya Wan, bassist.
0: Wan, bassist. Selain itu juga
4: saya Jamal selaku gitaris.
0: Gitaris, okey. Dan satu lagi
5: Asri,
0: gitaris. Asri, gitaris. Okey, kumpulannya agak lama. Yang terkenal dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara. Dan ceritakan sedikit mungkin latar belakang. Dah lama menghilang, tiba-tiba muncul kembali. Silakan.
1: Sebenarnya saya dah hampir 33 tahun.
0: Okey.
1: Dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara ni. Album pertama G2 lah. Dan Etika Masa.
0: Etika Masa.
1: Tahun 91.
0: 91. Lama sungguh tu.
1: Selepas habis muzik-muzik last, kita break.
0: Kita break.
1: Bila dah break tu, dah hampir dekat 20 tahun, 30 tahun juga tak main. Jadi bila jumpa sahabat-sahabat yang baru ni, so kita apa, ambil inisiatif untuk perform balik.
0: Perform balik. Difahamkan mereka ni semua dari berbagai kumpulan, band-band.
1: Mereka ni pernah menganggotai. Macam Wan ni,
0: okay.
1: SYJ.
0: SYJ, okay.
1: Basis SYJ.
0: Oh, SYJ.
1: Jamal Union X.
0: Union X.
1: Asri RM.
0: RM.
1: Duan pun RM.
0: RM. Oh, semua aku pula gah-gah punya ni. Hebat betul lah. Nak tanya sikit, okay, lagu-lagu yang di buat ni, okey, yang dicipta ni antara lagu tadi tu Rindu Dalam Sengsara.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Mengenai kisah apa tu? Nak tahu juga.
1: Dia biasanya yang lagu ni kalau kita hayati,
0: ya. Yeah.
1: Bukan cinta kepada dunia.
0: Cinta kepada dunia. Okay.
1: Dan akhirnya kita akan kembali kepada dia.
0: Kepala dia.
1: Hasil ilham cipta Abu Kemian.
0: Abu Kemian. Nama pun gorun juga.
1: Dia serba boleh.
0: Serba boleh.
1: Dia berlakon, dia boleh.
0: Okay.
1: Menyanyi boleh.
0: Menyanyi boleh.
1: Main gitar boleh. Jadi kita tengok dia ni ada satu, apa orang kata, aura.
0: Aura.
1: Jadi sebab tu kita gunakan lagu ni, kita minta pada dia untuk ilhamkan.
0: Mengambil masa nak
1: itu kena tanya dia.
0: Nak tahu lah, nak gabungan ni, nak chemistry kumpulan-kumpulan yang gabungan ni. Macam mana tu nak orang cakap apa, nak jadi macam rapat.
1: Dia ambil masa hampir setahun jugalah untuk kami untuk perform bersama ni.
0: Iya. Bersama ni noh.
1: Ya.
0: Okey, difahamkan asal kumpulannya bekas anggota. Okey, ada Harun telah meninggal dunia.
1: Meninggal dunia.
0: Bila tu?
1: Saya rasa dalam 5-6 tahun lah.
0: Oh, lepas tu ada Zul Nata tu buat acong, gitar utama.
1: Gitar utama.
0: Juga vokal, meninggal dunia. Syam, Abang Syam tadilah.
1: Abang Syam dia ada urusan luar.
0: Urusan luar.
1: Jadi dia tak dapat ikut serta.
0: Itu antara yang orang yang lama juga lah. Kekal dengan sama dengan Abang ni apa? Sofian. Drama ni. Ramli bass dan juga Sofian abang lama lah. Lagi ada yang dipahamkan lagu Terkunci Dalam Sengsara, Meraut Bayangan, Etika Masa ni. Ini lagu tahun 1991.
1: Tapi rakaman ni tahun 89. Dia ambil masa yang lama sikit sebab masa tu syarikat FGM ni ada mengeluarkan filem. Jadi selepas filem tu keluar baru kita keluar tahun 91 tu.
0: 91 tu. Masa tu buat rakaman mana, King Studio lah.
1: King kita orang dekat FGM Studio.
0: FGM Studio. Itu dia. FGM Studio. Okey. Kita break seketika, kita dengarkan sebuah lagu. Mungkin ramai juga nak dengar lagu yang lama tu, iaitu terkunci dalam sengsara. KKL Kisah Aku, Kau dan Lagu bersama dengan kumpulan Jitu untuk pada malam ini.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, kita kembali semula menerusi kisah aku, kau dan lagu KL untuk pada malam ini. Ya, selain itu juga kami ada di live TT juga untuk melihat kumpulan G2 ini. Ha, 5 orang anggotanya yang asalnya Abang Sofian dan juga Abang Wan, Batu Halim yang semua line up baru, Jamal, Duan, Asri dan juga Wan Bis. Mereka ni pun antara-antara kumpulan yang serpihan yang pecahan dari hebat-hebat juga, SYJ, RM lagi. Gula apa?
1: Union X.
0: Union X.
1: Union X.
0: 5X.
1: Union X.
0: Union's X. Oh, itu dia. Okey, tadi berbalik pada lagu Terkunci Dalam Sengsara tu. Oh, lagu yang memang gambit kenangan eh. Antara yang paling lama. Selain itu juga lagu apa lagi yang yang paling kesan di hati
2: masa sepatutnya lagu yang di apa diutarakan lagu Etika Masa.
0: Etika Masa.
2: Tapi dalam banyak-banyak lagu tu wartawan lebih pilih kepada Terkunci Dalam Sengsara.
0: Terkunci Dalam Sengsara.
2: So tapi dua-dua lagu ni,
0: okey,
2: Etika Masa dan juga Terkunci Dalam Sengsara ni pernah masuk muzik-muzik,
0: okay,
2: Pujaan 10 Nescafe, dua-dua ni.
0: Oh, lama betul tu. Lama betul. Itulah. Jadi dengan pemilihan line up ni, ada buat uji bakat ke ataupun memang mereka
2: itu wajib.
0: Nak selection ni macam mana tu?
2: Itu kewajipan.
0: Cerita sikit, orang lama ni, Abang apa Sofian ni pun dah berusia 50 tahun. Antara 60. Yang paling 60
2: dah pencen pun.
0: 60 dah pencen. Warga dah maaf lah ya. Orang lama.
2: Tapi saya special, saya ada work card.
0: Half
2: price.
0: Sama dengan orang kita. Orang kita sama lah. Ini 50 tahun lah. Abang kita nama apa?
3: Duan.
0: 50. Lagi hat ni berusia
2: 46.
0: Oh, lagi hat lah. Abang kita
4: 50.
0: Oh. Ha, ni?
4: 48.
2: Semua time.
0: Semua time.
2: Tak boleh nak cakap apa.
0: Saya nak sampai sikit ya. Lah, berapa lagi bawah 3 tahun. Macam tu lah. Okey. Lagu-lagu yang saya tengok ni, yang dapat kita tengok nanti, insyaAllah, yang kita meraup bayangan. Okey. Meraup bayangan ni, nak tahu juga. Macam mana boleh lagu tu, antara lagu yang Fit Harun ni, memang antara lagu yang menjadi nostalgia juga.
2: Dia lagu Meraup Bayangan ni lagu yang terakhir kita rakam.
0: Terakhir rakam.
2: Sebab dalam 9 lagu tu Rosli punya.
0: Okey.
2: Rosli Selasih punya ciptaan. Jadi yang satu ni kebetulan saya lah. Meraup Bayangan ni, tapi orang kata orang kampung punya ciptaan kan. Tapi alhamdulillah Rosli dia boleh terima.
0: Okey.
2: Dia buat on the spot 20 minit je. Dia buat apa score 20 minit. Lepas tu malam tu kita recording.
0: Recording tu? Fuh, hebat. Hai, sampai beli yang juga apa 20 minit. Lepas tu rasanya nanti akan main juga lagu ni ya.
2: InsyaAllah.
0: Itulah. Datang dari yang cakap apa, di Ipoh kah? Kemudian G2. Maksud G2 tu nak tahu jugalah kan. Maksud G2, apa maksud dia tu?
2: G2 ni maksud dia kami yang lama dulu.
0: Okey.
2: Sebelum nak tubuhkan nama G2 ni, kita berbincang. Jadi bincang-bincang sebab kita punya persahabatan dulu rapat. Baik. Jadi itu sebab kita tubuhkan nama G2 tu.
3: Persahabatan.
2: Persahabatan. Lepas tu kebetulan dia orang pun main mantap. Padu. Jadi gitulah.
0: Dia kalau Perak ni kan tempat berkampung Manjoy tu ya. Yang
2: Manjoy.
0: Tempat rock. Kan? Betul.
2: SYJ
0: situ. Seorang SYJ sini lah asallah.
2: Ini generasi apa?
5: Generasi terakhir. SYJ pewaris.
0: Pewaris. Itu
2: dia orang banyak dia punya stepnya.
0: Step dah.
2: Saya satu je.
0: Lain nak orang satu lah. Rekrutnya kumpulan Mei. Ni baru kita. Okey. Baik, kita dengarkan sebuah lagu ya, Meraup Bayangan, yang mana fit dengan Harun kumpulan G2 untuk Kisah Aku, Kau dan Lagu.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, KL Kisah Aku Kau dan Lagu. Kini bersama dengan kumpulan G2, kumpulan era 80-an di depan saya ni, dengan ada 5 orang yang Abang Sofian merupakan drama, merupakan ketua kumpulan yang paling senior sekali. Jadi dengan kumpulan rock ni nak bersaing dengan kumpulan baru-baru ni, macam mana? Boleh tak lihat dengan situasi semasa ni?
1: Buat masa ni kami memang struggle lah untuk ke depan. Tapi kita dah, orang kata, cebur bidang muzik ni. Kita terpaksa teruskan lah. Jadi yang baru tu tetap baru kan. Tapi yang lama ni kita akan tetap bersama yang lama ni. Untuk bagi tahu yang baru. Kita masih, orang kata, ada value lagi dengan lagu-lagu yang hasil-hasil yang kita utarakan sekarang ni.
0: Terbaru persembahan ni, show buat kat mana yang terbaru ni?
1: Baru
2: Pesta Rock.
1: Apa?
2: Konsert Pesta Rock.
1: Konsert Pesta Rock
3: di Lady Boss.
0: Lady Boss. Dia baju siap ada. Pesta Rock. Itu dia. Walaupun bersaing dengan kumpulan yang baru pun, kira masih lagi orang akan flashback balik lah, nostalgia.
1: Alhamdulillah. Masih ada penerimaan.
0: Ada penerimaan lagi.
1: Sebab tu kita buat lagu yang terbaru ni, single ni. Rindu Dalam Sengsara ni.
0: Rindu Dalam Sengsara. Sebelum ni terkunci. Lepas tu kembali. Ada berkaitan ada.
1: Dia dulu kita panggil terkunci dalam sengsara kan. Jadi kita dah lama dah duduk di Langkau Pombong 33 tahun.
0: Terkunci.
1: Buka kunci kita rasa rindu. Maka keluarlah Rindu Dalam Sengsara.
0: Kebetulan saja.
1: Sebenarnya tajuknya lain.
0: Okey, baik. Nak tanya juga ni, lagu yang kita akan putarkan nanti ni, lagu Janji Perwira ni, apa yang istimewa lagu Janji Perwira ni?
1: Janji Perwira ni, orang kata apa, satu prajurit yang hebat berjanji kepada negara. Jadi kami pun berjanji pada diri kami untuk ke depan. Itulah Janji Perwira.
0: Janji yang perwira. Lagu ni memang nak hasilkan tu makan masa ke apa, macam mana ni?
1: Semua lagu ni makan masa. Sebab lagu G2 ni, dia tak sama macam lagu rock-rock yang ada. Dia lebih banyak apa, elemen yang masuk tu pun banyak. Lepas tu funky dia tu. Jadi memang susah lah. Ketika itulah, kalau nak rakam pun 3-4 jam pun boleh jadilah.
0: Lagu ni ceritaan siapa ni?
1: Ini Mazan B. Tak silap saya, ni Mazan B.
0: Mazan B. Ni orang RTM kan ni?
1: Janji Perwira Rosli Selasih.
0: Rosli Selasih.
1: Tapi lirik tu Mazan B.
0: Itu dia. Kita lihat lagu yang Janji Perwira ni. Masa tu line up yang lama juga kah?
1: Yang lama juga.
0: Yang pada Harun, Zulnata, Syam, Ramli dan Abang sendiri lah. Tu dia. Tapi nak tanya jugalah, setiap kumpulan yang cakap apa, line up bertukar-tukar ni, mesti juga ada persisihan sikit. Itu biasalah. Dalam bertukancah apa,
1: music dunia industri muzik. Muzik dia biasa. Kan, persisihan tu beza pendapat tu biasa. Macam saya dah alami benda ni lama. Saya tak kisahlah. Terpulanglah pada masing-masing. Sebab saya pun bukan betul. Jadi nak kata saya betul pun, dia orang lagi muda kan. Tapi saya lebih dulu mengenali muzik dan berada di dalam industri ni. Dan berada di dalam studio masa apa, recording
0: tu ya.
1: Jadi pengalaman tu saya ada.
0: Pengalaman tu ada. Bukan sedang tu. Dulu dia analog kan.
1: Dulu analog.
0: Sekarang ni dia ada digital.
1: Sekarang mudah.
0: Mudah, senang. Sekarang mudah. Yang difahamkan dan apa, lagu yang tengah viral, lagu apa yang tengah di viral sekarang ni? Bulan Misi ya. Yang tu nanti tak, kita cakap sikit ya. Okey. Tengahkan sebuah lagu Janji Perwira dari kumpulan G2, Kisah Aku Kau dan Lagu KKL pada malam ini.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTI.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, kita kembali semula untuk kisah aku, kau dan lagu KAKL untuk pada malam ini bersama dengan kumpulan G2. Dulu dikenali sebagai Gejala 1986-1991. Jadi anggota asalnya Zulnata, Syam, Ramli, Harun dan juga Adang Sofia sendiri. Lepas tu bertukar pula nama baru bulan G2 1989 ke 1991. Satu anggota Zulnata, Bansyah, Ramli, juga Harun, Sofian juga tukar nama. Lepas tu 2024 kembali semula, tapi hanya tinggal Sofian, Syam dan juga anggota terbaru dua, Asri, Wan dan juga Jamal. Okey, untuk pilihan vokal untuk Abang Duan nak tanya macam mana ni, tiba-tiba boleh masuk untuk kumpulan G2 ni, start sikit bang.
1: Okey, saya yeah. Duan, penyanyi G2. Untuk pemilihan vokal ni, pemilihan vokal memang saudara Topian memang ada buat audition. Sebelum saya ada 2-3 orang dia buat audition.
0: Baik.
1: Jadi saya yang keempat ke yang kelima. Macam tu lah kan. Lepas dia audition, lepas tu dia test pula satu show. Show masa tu ada show Carnival. Akhirnya so Abang Sofian dia setuju lah. Lepas pada show tu. Jadi itu lah, kami jalan terus lah. Kan dah diterima kita orang, kita jalan je lah.
0: Kita jalan je lah. Sebelum ni abang kumpulan dari RM. RM maksudnya RM tu apa tu?
1: RM tu ambil daripada singkatan Rakan Muda dulu. Ada Rakan Muda, Rakan dulu. Muda dulu kan. Sekarang bukanlah ke Rakan Muda lagi tau.
0: Saya ingat Rockers Muda.
1: Itu singkatan daripada nama Rakan Muda. Yang terjadinya RM tu.
0: RM tu. Okey. Untuk bagi abang kita ni, Bang Wan lah. Untuk masuk G2 ni macam mana pula ni?
2: Saya sebenarnya saya split daripada SYJ habis kontrak 2018 macam tu. Kebetulan pun waktu tu wife saya sakit. Saya rest, tiba-tiba Jamal lah datang. Call saya, ajak jumpa. Dia kata ada satu band nak pakai bassist. So saya pun tanya band apa. Dia tengok G2, saya pun check balik. Dia orang pun minta lagu, kita audition, practice pick up dan turun audition lah. Dan di audition memang depan-depan line up lama lah, Abang Pian, Abang Ramli dan Abang Syam. Itu lulus jalan terus lah.
0: Lulus jalan terus. Okey, untuk bagi Asri pula, macam mana tu masuk?
3: Saya pun macam
0: paling muda sekali ni.
3: Paling muda ini. Jamal.
0: Wan. Okey. Macam mana tu?
3: Saya pun macam one base juga kan. Tapi saudara Duan lah dia call saya. Dia kata G2 memerlukan seorang lagi gitaris. Jadi saya tu, saya tengah naik motor masa tu kan. Tu dia cakap bolehlah, saya cakap saya try kan. Audition cuba jugalah.
0: Audition juga. Okey, untuk siapa lagi? Jamal. Abang Jamal, macam mana? Tiba-tiba masuk.
4: Saya ni jumpa Abang Pian ni dekat masjid.
0: Masjid. Jumpa. Ya.
4: Saya sembang pasal muzik. Abang Pian pun beritahu kumpulan G2 nak comeback, jadi saya pun
0: besar hati lah.
4: Dipilih lah dalam
0: dipilih.
4: Jadi tu saya pun carilah Abang Pian cakap nak cari basis orang.
0: Basis orang lagi.
4: Kebetulan saya dengan Wan selalu join show sekali. Masa tu Wan pun dah pencen dah.
0: Jadi panggil balik lah. Masing-masing bukan main sepenuh masa ke, ataupun cakap apa, on off part time je lah.
5: Music ni pada saya lah.
0: Part time je lah.
5: Masa lapang.
0: Jadi
5: saya rasa dia orang pun sama. Sebab
0: sama
5: masing-masing ada komitmen, kerja masing-masing kan. Tapi kita berkumpul Setiap ujung minggu untuk praktis.
0: Minggu
5: untuk
0: sekali praktis. Wajib praktis.
5: Sebab kami punya studio sendiri.
0: Studio terletak di mana ni?
5: Ipoh juga. Semua dekat
0: Ipoh semua. Maxwell. Maxwell. Tak jauh lah sini. Naik sikit, you know. Kejap je sampai.
4: Boleh. Saya kita api pun tak jauh
0: dari situ. Oh, tahu tak jauh. Oh, turun dekat Ipoh tu. Situ je.
1: Jamal ambil.
0: Seberang sedikit.
1: Turun je ke tapi suruh Jamal ambil.
2: Sampai Ipoh nak makan laksa boleh, nak makan
1: sate. Ini toke sate.
0: Okey. Oh, cuma ada perniagaan sendiri lah.
1: Itu yang sibuk tu.
0: Sibuk tu lah.
1: Tapi kalau ada show, kita akan buat kekerapan.
0: Kerapan lah. Praktis lah. Pernah bersama sebelum ni yang terbaru show tu dengan bersama dengan siapa lagi, kumpulan mana gitu?
4: Sofia
0: lagi
1: Tajul FTG siapa lagi bang
5: gini
0: banyak tu
1: tengok
0: tu
1: 10
0: tadi. Sofia anak dia lagi apa tu, Vibra. G2 Spero. Lagi sebelah ni apa dia, tengok tak? Banyak tu.
1: Black Steel Backstream, Exis, Yamashita,
0: Backstream, Silver. Banyak betul lah. Itu dia. Banyak sungguh. Tapi bila sama sekali, sesekali tu okey lah. Jumpa
1: seronok lah. Jumpa kawan-kawan.
0: Walaupun siapa, ada cucu lah. Abang ada cucu?
1: Belum.
0: Satu ada cucu lagi?
1: Dua ada
0: cucu. Cucu tiri. Itu dia kumpulan G2. Line up pun orang cakap apa, mereka ni masih, walaupun orang cakap apa, dah separuh 50 tahun, tapi muzik mereka dalam cakap apa, industri dalam 33 tahun. Masanya agak lama tu. Kalau anak pun dah besar dah, umur 30 dah boleh dapat, orang cakap apa, dah dapat nantu lah tu. Macam tu. Itu dia. Tapi hari ni sama dengan musik Kisah Aku Kau dan lagu kumpulan G2. Lagi lagu mana lagi yang antara, saya tengok di sini banyak juga lagu. Tapi dapat saya pun ada 4. Buat John Atoke dia bagi 4 aku menyan. Kan? Lagu banyak kan. Selepas itu juga pernah menyertai pujian SKP Seram Satu mengguri carta untuk beberapa minggu. Ini yang terbitkan oleh Zazmizi ni, RTM RTM dulu RTM. Masa tu radio muzik tu.
1: Saya pernah berada di Kedah ni.
0: Okey.
1: Perlis. Okey. Dan final di Dataran Merdeka.
0: Dataran Merdeka
1: untuk lagu-lagu yang top tu.
0: Lagu-lagu yang top tu, yang popular tu. 1993. Ha, 93 tu. Lepas tu muzik-muzik pun ada juga pencalonan tempat kedua carta beberapa bulan. Ni pun dah lama juga ni. Terpuji dan sesuai. Tika masa ni lah, toke tak masuk. Kita tunggu Tika Masa tu.
1: Tajuk album tu Tika Masa.
0: Tika Masa tajuk album. Punya ada lagu punya. Tapi kebanyakan ciptaan ni okey, Songsang Mazan B. Ni ada orang RTM juga ni. Meraut Bayangan tadi. Okey, Janji Perwira, Peranan dan Cerita, Rosli Selasih. Dan Cerita ini pun lagu lama juga ni. Ni semua rakaman yang Etika Masa lah.
1: Dalam album Etika Masa.
0: Masa ni 10 lagu. Nak siapkan apa Etika Masa ni ambil masa lama.
1: Lebih kurang 3 bulan tak silap.
0: 3 bulan. 10 lagu ni.
1: 10 lagu.
0: Line up yang asal main ke ataupun mana ni?
1: Biasalah.
0: Sini jemputan lah. Mesti ada jemputan juga. Macam biasalah. Lepas tu Meraup Bayangan, Mat Skandal. Mat Skandal lah. Lagu-lagu ni kalau tadi boleh angkat tulang pun bagus juga. Kan? Aulut. Masih ada lagi ni? Apa yang Zack Raja Wali ni?
1: Ada.
0: Dia ada lagi?
1: Ada tapi lagi. Saya tak tahu di mana.
0: Tak tahu di mana?
1: Sebab masa saya rakam Terkunci ni sama dengan dia. Lagu dia pun ada satu.
0: Ada sweat dalam
1: sweat lagu.
0: Dalam
1: sweat lagu dengan Raja Wali.
0: Raja Wali. Okey. Ni Meraup Bayangan ni abang cipta ni? Sofian tadi yang main tu lah. Okey. Ni versi Zulnata. Ni versi.
1: Dia ada dua versi.
0: Versi
1: tapi
0: ni
1: yang tadi Harumnya.
0: Okey. Itu yang kita dapat kongsikan. Dan Warga Kota Alut. Sebenarnya ni Alut ni.
1: Alut ni okay. Bekas manager Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza.
1: Datuk Siti.
0: Okey. Datuk Siti. Siti. Okey. Yang lagu ni berkisah apa ni? Warga Kota.
1: Ini kisah-kisah orang di kota
0: semasa. Di mata di Kuala Lumpur ketika itulah.
1: Masa tu. Lagu ni pun spontan juga.
0: Spontan juga.
5: tapi ciptaan Alut ni tadi.
0: Oh, oh, oh, oh.
5: Tapi saya selalu dengan dia. Jadi okay. Na na na na na Rosli tulis tulis tulis. Jadi warga kota.
0: Masuk terus. Ya, okey, tak apa. Kita dengarkan sebuah lagu tadi yang terbaru tu. Okey, nanti kita dengarkan secara live. Live nanti dia akan kejutan nanti ya. Kita dengarkan sebuah lagu Rindu Dalam Sengsara yang terbaru ini. Lepas tu kita akan dengar nanti kemudian permainan live daripada kumpulan Jitu. KKL Kisah Aku Kau dan Lagu untuk malam ini bersama dengan Jitu.

ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah Aku Kedah.

ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali semula dalam KAKL, kisah aku kau dan lagu, bersama dengan kumpulan Jitu, Abang Sofian kita, Abang Duan kita, Abang Wan, Asri dan juga Jamal. Lima orang mas dalam kumpulan di Jitu untuk pada hari ini di Kedah FM. Pertama kali datang ke negeri Kedah.
1: Kedah.
0: Okey, sebelum ni ke mana? Dulu ni ke Perlis juga.
1: Perlis.
0: Dua minggu lepas. Itu dah Penang tapi lagi lah.
1: Belum lagi.
0: Kita tunggu abu.
1: 17 ni kita ke Melaka.
0: Melaka FM. Di sana pula. Minggu depan. Jumpa menerbit di sana pula. Alhamdulillah tu dah tua mereka. Untuk kumpulan Jitu. Ini diterbitkan dia bersama dengan Jitu.com ni penerbitnya. Untuk pada malam ni, hari ni difahamkan bawa anak yang keempat juga lah. Pelapis baru.
1: InsyaAllah.
0: Abang Sofian. Okey. Nasri dalam 33 tahun ya. Dalam orang jaga apa, orang yang dah lama asam garam. Jadi, dengan line up yang terbaru ni, mungkin nak tanya jugalah. Mungkin target kumpulan Jitu ke hadapan ni. Macam mana Abang Sofian?
2: Dalam persiapan lagu ni, tentu saja kami nak ke depan.
0: Okey.
2: Apa pun kita akan usaha untuk berada di atas lah. Dengan lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Itu harapan saya lah.
0: Sebab harapan.
2: Kita pun dah bertungkus lumus selama hampir setahun untuk menyiapkan lagu ni, single ni.
0: Bukan senang lah.
2: Bukan satu perkara yang mudah.
0: Bersaing ni dengan keadaan sekarang dengan platform digital ya. Dengan ada orang cakap sekarang dulu lain. Beza dulu lain. Sekarang ni dah berbagai teknologi yang ada ke depan. Macam mana Abang Duan lihat sekarang ni mungkin dengan vokal kan?
1: Sekarang memang saingan tu memang hebat lah kan.
0: Yeah.
1: Tapi walau bagaimanapun kita jalan terus lah.
0: Jalan
1: terus buat yang terbaik lah untuk Jitu ni. Masa akan datang. Jadi kita teruskan.
0: Dengan nama-nama yang besar sekarang ni, antara yang terdapat lihat mungkin APDC Wing itu memang established. Yang Hard Rock lama-lama ni yang nak mendatang mengikut juga ni. Okey, ada kata-kata akhir pada Abang
3: Wan? Harapan saya semoga Jitu terus sustain dan relevan untuk area 2000-an ni dalam industri muzik. InsyaAllah kami akan terus menghasilkan karya-karya terbaru.
0: Yeah.
3: Untuk pendengar yang tersayang, I love you.
0: Okey. Asri, mana Asri?
4: Saya.
0: Okey, silakan.
4: Harap peminat-peminat semua dapat terimalah lagu Rindu Dalam Sengsara.
0: Apa lagi? Jamal.
1: Jamal.
0: Ya.
5: Bagi saya sama jugalah. Agar peminat boleh terima lagu kami.
0: Sokong kumpulan. Itu dia. Okey, itu dah kumpulan Jitu yang datang daripada Ipoh Perak ni. Diorang Perak untuk pada malam ni. Okey, nanti dia akan buat persembahan lagi. Lagu apa ni Abang?
2: Kita akan buat melodi lagu Etika Masa dan Terkunci Dalam Sengsara.
1: Terima kasih untuk para pendengar yang mendengar di luar sana.
0: Di Kedah FM, Mesra Harmoni. Okay, silakan.
1: Terimalah Etika Masa dan Terkunci Dalam Sengsara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada malam ini. Mantap.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Shocknya Stanza 89 Kedah FM.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Santai dan sebab hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. #GetSomethingBetter.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19:15 malam. Kenanganku hanya di

0: Okey, sebelah 36 minit malam kan, bagi semua abang kita tengah manduk tu ni, cerah mata sikit kan. Okey, yang bekerja di balai-balai ataupun yang bertugas pada waktu tu, yang bonifor sebagainya. Okey, di PPMIS, kedai-kedai, terima kasih memulihkan sebagai hal dengan anda bersama DJE semalam ni, telayan kan. Malam-malam ni juga kan, bila ramai-ramai balik ni, di kampung ni, yang biasa Tok Wan kita akan kembalikan. Yang seronok ni kan, adakah kembalikan nostalgia ni malam-malam ni dalam tu, bagi makan nasi dengan toyu, kicap lah kan. Yang paling syok tu, minyak ikan tak pun minyak sapi. Dia gue tu telok sikit kan, telok mata ke, telok dadar ke, ada ikan keris sikit, lemak masam ke, sardin, makan mamai, Allah seronoknya kan. Hak ni kalau kata tepi tu ada kambin ke, ada ikan apa pun tak mau dah, kena waktu pun dah memang terangkat dah kan. Ada cabai sikit boleh gigit, kan, tu lah yang penting, you know, bila kita bersyukur, banyak bersyukur sebenarnya, kan. Tak sebenarnya mewah, tapi bila tu, bila perkongsi yang ramai kan, sedap kan, dah cukup dah. So bila kita biasa bersusah ni, insyaAllah tak mana pun kita boleh hidup. Yang penting anak-anak pun kita nak ajak dalam benda tu semua, itulah hidup kan. Yang penting kena bersyukur. Yang kita lupa, yang kita mula pada bawah naik ke atas, yang kita tekan dalam bawah, kita ingat tu kan. Sebabnya hidup ni terus berputar, insyaAllah. Yang penting kita haruslah kena orang tak apa, sering berpijak bunyi nyata. Itu terbaik. Penting ya, tanya balik, no, nasi toyu kan, telur dadar, alamak, minyak-minyak ikan sikit, tak pun minyak sapi, terangkat. Tapi tak apa, bukan selalu lah, jangan masa selalu ingat, bahaya balik malam-malam ni kan. Tapi kalau kerja kuat tak masalah, makan, dia bakar balik. Kena ingat lah, nak tidur kena ada 3 ribu kalori. Tak percaya, tanyalah nutrisi ataupun doktor anda, itu yang terbaik. Alright, daripada siapa ni, Ami daripada Tikam Batu. Assalamualaikum Is, sampai-sampai duk pegang ni, bawa radio kecil, tengok kedai FM, bluetooth daripada time click, lagu mana pun syahdu eh. Alhamdulillah kan, nampak kereta banyak ni, rasanya mungkin orang balik kampung kot. Apapun, dapat radio ikut ikan ni, kalau dekat boleh beri kat Is. Oh, terima kasih Ami. Itu dia, apapun, selamat mengai Ami dan tiga saya mengawal semua lah. Itu dia, ni antara aktiviti lah yang selalu kita buat, isi pasal lapang, mengai ikan dan memancing lah kan. Mungkin kena ramai je seorang, duduk berpapak yang puak-puak yang panas-panas kan, kerah-kerah tu lagi bahaya. Tapi tak apa, ada kedai FM, boleh apa, boleh menemani anda. Okey, alright, itu lagu sudah daripada Khadif Walifah, Khairul Idran, dan ini daripada Deloitte, kedai FM, Cinta Hampa, Layan dan Samboy.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai FM.

0: dalam mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Oh, tekan tidak pada buli. Okay, beritahu anak anda kalau ada aspek yang berkena buli, beritahu dan laporkan kepada pihak berkuasa. Bukan kata anak-anak, kita sendiri pun kena buli di mana sahaja, di tempat kerja sebagainya. Kita ada hak untuk melaporkan. Okay, tidak warasan dan tidak keadilan untuk kita dibuli adalah apa cara-cara telefon. Okey, jangan risau, akta tu ada. Itu dia. Alright, dan semua tak sampai ke hujungnya, saya bersama anda dan juga bersama kami Kedai FM. Terima kasih bagi semua bersama kami sejak jam 6 pagi tadi. Dan esok hari Rabu anda akan kembali bersama rakan sugas iaitu Sumi. Okey, dan juga lepas pagi pukul 12 kita akan terbang ke Sepuri untuk bersama dengan National FM, dan lepas tu kita bersama Game Pro Hantu GBH. Dan untuk itu jangan lupa untuk bersama kami di Kedai FM dan juga RTM yang sahih dan juga yang sempoi hanya bersama kami. Itu dia. Alright, dan terima kasih rakan sungai bilik kawalan siaran Husaini dan juga Faridah, dan juga di masa harapan untuk kesempatan bersama dengan Nurudin dan juga Amirul. Untuk semua, sekali lagi menampakkan cuti anda, anak-anak semua, jangan lupa cuti juga, jangan lupa untuk balik-balik buku nah, buat ulang kaji. Okey, DJ Is macam biasa, nama itu buat betul. Okey, mulakan bismillah, bismillah. DJ Is nak diri dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.

persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Marani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menumbuh satu tengah malam anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk National Game Buruh Hantu, National GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi National FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua. Semua okey lagi? Semua tak mengantuk lagi? Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi buji katil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

California hang pi mana? Pi kerja lah. Nak pergi mana lagi kan? Pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng buruhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Mentera Semerah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mamat Ramli, Jaafar Tantari dan juga Mas Mira Syah Putra Mesin Johor, Mamat Fahmi Abu Bakar hadir pam-pam-pam. Oi, hadir terus bagi horn. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi horn. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang merupakan diri? Astani Batola, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya, tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basni Asanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temulo Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saad juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbani anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susulan jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyar, Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasor. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Madam Manja juga turut hadir. Kupu-kupu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Ishak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatimah, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Penang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul, untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir, macam-macam nama. Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar, makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan National FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat, makan. Macam-macam makanan ada dekat R&R kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dedet mendet.

paduan suara Shankar Mahadevan Alkayanik dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karoge. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif, saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September, Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek, Sabang Lori, Pampapan, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zaketin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Chena Les, Shannon Abdul Rashid, Farhana Dia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Burger 7 Ibaling, Jewita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi, lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along, lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone

wujudan LY lirik oleh Baiduri Mega dengan bayangan gurauan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasaan.

Peranan harian terutamanya ke tempat kerja, ada yang ke tempat kerjanya jauh kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan, tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Lagi, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi? Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rimba, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Ruki Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut, terima kasih Wan dari Besut, Azri dari Kangar Polis juga turut hadir, Nu jauh di sebelah utara, Isyam Membiana, Salma Ahmad Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Susufiah, Ina Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsi-kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS, Germesik Suara Siti Nurdiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Berhantu.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil seek along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, hari kebangsaan tahun ini, cuti hari kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan kantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi tawaran pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari je www.tabunghaji.gov.my/bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada Kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Hajar Nur Kamariah dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Norizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya Saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yong Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi, Chi Momi, ada Ayu, ada Peminta Maaf, Suhaila Nizam, Azriza Baha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadir pam-pam-pam memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabahlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih yang mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzian Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lukis dengan di sana menanti di sini menunggu. Ui, berat juga di sana menanti di sini menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashidah, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, G-Lock juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ni kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okay, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam National Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun. Terus cari National FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat apa, mandu lori, mandu bas kan. Jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh. Tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan. Dan kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk, saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik Jun, J.R., Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrum, ada Q, Norasi Kin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wandor Haniza. Tak boleh tidur. Okey, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Disitulah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Kem Berhantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

penciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dogbone dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Ya, kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, mungkin kita boleh

Lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman, sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini, kan? Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 4:01 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Berhantu ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif. Mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan, selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sidah, Zulaika Azurin, Nadia Syarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cencode, Arah 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Ros, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Anga Ajak, Cempaka, Ashikin, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampaman, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah, waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi. Kurang lebih sejam setengah lagi untuk kita bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam eh. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menarik ya, persembahan musical Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah, lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

komposernya adalah Wan Zul. Iwan E dengan nama mungkin ini jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Inilah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.55 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Baru Johor 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.59 minit pagi, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Sepuri Kuala Lumpur yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Kata orang tu, selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik juga untuk anda.

0: Sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau Sogo ni mungkin dah tahun 2000-an kot. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke Sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke Sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke Sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai Sogo. Kalau kita pergi ke Sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan lah. Dia tak ada dah bila nak pergi ke Sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke Sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke Sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah trend ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan, bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul. Bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min awzarihim shay. Siapa yang buat dalam Islam ini satu perkara yang baik yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit, ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun, benda baru. Apa kata Nabi tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, qala adibu auladukum ala salas. Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa ala qiraatil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi jangan lupa anda terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambil lah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada Hari Kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نسألك يا الله مسألة المحتاجين. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau. Engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya. Engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya. Kami pohon kepada Engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Kedah FM pada waktu ini. Alhamdulillah kita dapat masih lagi bernyawa. Alhamdulillah dalam keadaan yang sihat walafiat. Ucapkan kesyukuran kita kepada Maha Pencipta kita, okey. Dah pun 12 minit pagi dan saya pasti ramai di antara anda dah pun selesai solat subuh sebentar tadi kerana telah pun masuknya waktu solat fardu subuh untuk hari ini bagi daerah Kota Setar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat 6.3 minit pagi sebentar tadi. Jadi tenang-tenangkan diri anda, ditikar sejadah. Inilah masanya untuk kita bersama-sama mendoakan kesejahteraan diri kita dan juga kesejahteraan orang lain serta negara kita. Inilah masa untuk kita seorang diri meminta apa saja waktu luang ruang yang diberikan ini. Alhamdulillah masih lagi sihat. Bayangkan ada yang tak mampu nak duduk, terlantar dan sebagainya. Itu kita fikir-fikirkan, okay? Jadi jadikan hari ini adalah hari yang terbaik untuk anda, bukan hari orang lain, tapi hari yang terbaik untuk diri kita. Biarlah orang lain dengan hari-hari yang indahnya, kita pun nak turut rasai juga hari-hari bahagia kita. Boleh tak macam tu? Dan kita tetapkan harapan dan kita tetapkan juga jalan yang kita nak lalui hari ini dan jangan pernah putus untuk berdoa. Okey, anda akan terus bersama dengan suara ini bersama dengan DJ Su. InsyaAllah akan temani anda sampai pukul 10 pagi. Alhamdulillah, jom dengarkan selesai lagu untuk anda.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan beri kesenyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami

Itulah tadi bersama anda Tersri Siti Nurhaliza dengan Kesilapan Ku Ke Ego Waimu. Faham tak lagu tersebut? Anda boleh simpulkan lagu tu dengan apa? Ini menunjukkan wanita macam mana pun kalau si lelaki nak bertekak, wanita always win, ya. Ini tak ada Najmi nak mempertahankan kau lelaki. Sebab tengok dengan lagu tadi, besar kesilapan ku, besar lagi ke ego amu. Maksudnya wanita ni tak mau kalah, kan? Macam mana bertekak sekalipun, wanita tidak akan kalah. Begitu juga dengan lagu tu, ya. Besar lagi ke besar kesilapan ku, besar lagi ke ego amu. Lagu pun dah menunjukkan bahawa tak guna untuk anda nak bertekak-tekak dengan kawan wanita. Lebih-lebih lagi pagi-pagi macam ni, kan? Tak guna. Sebab kalau dilihat dari segi lelaki dan juga wanita, lelaki lebih cenderung lihat pergaduhan ni macam pertandingan menang kalah. Tapi kalau wanita, dia guna komunikasi untuk luahkan emosi dan mencari persefahaman. Jadi persefahaman ni biar wanita menang je lah. Senang cerita, kan? Sebab apa? Sebab saya tahu lelaki semua gentleman, apa, tak nak merumitkan lagi pergaduhan dengan bertekap mulut. Tak ada gunanya nak menegakkan keadilan kalau sekiranya orang yang anda nak bergaduh tu adalah kaum wanita. Tak ada gunanya nak meninggikan suara, tak gunanya untuk memanjangkan pergaduhan. Selesaikan dengan cara baik. Apa kemain lagi? Tak apa, kita tak ada golongan lelaki nak membantu. Okeylah, tak apalah. Yang penting sebab apa, saya tahu lelaki semua gentleman, sebab mereka tak nak mengeruhkan lagi, kan? Mereka nak okay, habis, selesai, okay, move on. Okay, lepas ni kita akan kongsikan Semasa Kedai FM. Selepas ni

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Baiklah, nak kongsikan kepada anda semua Sakit FM.
2: Semasa
1: Okey, apa yang menarik yang dapat kongsikan pagi ini khusus untuk anda yang mungkin sedang bersiap dan kena makan pagi dan sebagainya, dan rutin-rutin anda lah, ada pun nak cari nasi lemak ke pagi ni. Ada juga awal-awal sebegini dan kadang-kadang anda tak ikut masa-masa. Mungkin ada orang yang mencari makanan pagi seawal ini ya. Ada juga yang mungkin mencarinya sehari pukul 7 lebih lagi, slow and steady. Okey, tak apa, slow and steady. Yang penting anda tahu juga berita-berita yang menarik dapat saya kongsikan khusus untuk anda. Berita-berita semasa saya dapat saya kongsikan khusus untuk anda. Okey, yang ini saya mulakan dahulu dengan feri Pulau Pinang yang telah melanggar kapal kargo 92 penumpang cemas. Seramai 92 penumpang berdepan dengan detik cemas bila feri yang dinaiki mereka berlanggar dengan sebuah kapal kargo di terminal feri Pinang Central Butterworth, dan kejadian itu menyebabkan sebuah motosikal dilaporkan terbalik di atas feri berkenaan manakala bunyi siren kecemasan kedengaran susulan insiden tersebut. Dan perkongsian itu dikongsikan di laman sosial beberapa individu yang mendakwa berada di dalam feri berkenaan turut berkongsi keadaan ketika kejadian. Bayangkanlah ya, dengan keadaan jerebunya juga menyebabkan jarak penglihatan pun terhad. So jadi dengan keadaan tu pula jadi memang ada situasi yang cemas lah, melibatkan 92 penumpang yang turut merasainya. Okey, dan juga susulan daripada itu juga 21 penumpang feri cedera setakat ini. Seramai 21 penumpang feri dilaporkan cedera dalam insiden pelanggaran feri Teluk Bahang dengan sebuah kapal di perairan pelabuhan Pulau Pinang Butterworth. Dan insiden pelanggaran itu ketika feri berkenaan sedang dalam perjalanan ke pangkalan Sultan Abdul Halim. Dan setakat diterima setakat ini 21 orang yang dilaporkan cedera dan kesemua penumpang yang cedera adalah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Okey, itu yang boleh ini. Nanti kalau ada berita terkini lagi akan turut saya kongsikan selepas ini. Okey, dan seterusnya, pemandu maut digilis lori sendiri dipercayai lupa tarik brek tangan. Allahuakbar. Alor Gajah, seorang lelaki warga Mas maut digilis lori yang dipandunya apabila kenderaan berat itu menggelongsor ketika berhenti di hadapan sebuah kilang di Taman Mawar, Macak Baru. Dan kejadian berkenaan mangsa warga tempatan usia 72 tahun dilaporkan menghentikan lori dipandunya di hadapan pintu utama kilang tersebut sebelum turun dari kenderaan terbabit dan berjalan menuju ke pondok pengawal. Dan dia dipercayai terlupa menarik brek tangan sehingga menyebabkan lori itu menggelongsor sebelum melanggar dan menggilis mangsa. Hoi, boleh bayanglah. Dan akibat kejadian tersebut, mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Salam takziah. Okey. Dan seterusnya, Malaysia tuan rumah mesyuarat menteri-menteri kesihatan ASEAN 7 hingga 11 September. Malaysia akan menjadi tuan rumah mesyuarat menteri-menteri kesihatan ASEAN ke-17 dan mesyuarat berkaitan AHMM yang dijadualkan berlangsung 7 hingga 11 September ini. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa mesyuarat itu bertemakan Healthy ASEAN Together Towards Equitable Future Ready Health System, dan sama-samalah menyokong usaha ke arah sistem kesihatan ASEAN yang lebih saksama, berdaya tahan dan bersedia menghadapi masa hadapan. Okey, satu lagi, ekstra. dah si tambah hari ni. Polis cari lelaki cetus kekecohan buat provokasi. Individu disyaki mencetuskan kekecohan dan membuat provokasi ketika sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada Hari Kebangsaan yang lalu dicari oleh pihak polis, dan pihaknya menerima 4 laporan berkaitan lelaki terbabit sejak kemarin. Dan video tular berdurasi 2 minit hingga 2 minit 18 saat memaparkan seorang lelaki tepatan berbaju oren yang tercoklat dipercayai membuat provokasi. Lelaki terbabit dipercayai merempuh dan menolak orang awam yang sedang menunggu pembukaan pagar tempat duduk sebelum berlaku tolak menolak dan beberapa individu yang terjatuh. Ha, semua orang nak tengok peranakan tersebut kan. Jadi jangan tolak-tolak lah. Macam-macam lah. Okay, itu saja dapat saya kongsikan untuk anda menerusi nanti kita akan kongsi-kongsi lagi apa-apa berita-berita yang menarik khusus untuk anda. Jom minum-minum kopi dulu, cilik-cilikkan mata anda. Nazu dan juga Fahmi.

0: Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alustar, Balabata, Citra, Napo, Changlun, dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia, Kedah FM 97.5.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, terima kasih semuanya masih bersama mendengarkan Kedai FM. Dan masih lagi setemani anda hari ini. Macam mana dengan keadaan anda? Okey ke? Mood ke hari ini? Okey ke? Mood kena ceria-ceria lah. Mood kena sentiasa happy. Ada yang tak ceria, so kan? Ada yang kata tak ceria lah, so sebab tak makan lagi. Biasalah kan? Kita ni pun macam kenderaan jugalah kan? Kalau nak berjalan, kena isi minyak. Kalau tak ada minyak tu kan, dia berkelip-kelip tu, memanglah kita kena isinya. So jadi macam tu jugalah dengan pokok kita. Kita kena isi ya. Hello. Okey. Tapi ada kata tak apalah, sat lagi nak makan dengan kawan, nak sembang. Okey, tak ada masalah. Kerana itu salah satu benda yang boleh menceriakan diri anda. Tapi jaga diri ya. Jaga diri anda, jaga keselamatan dan semoga selamat sampai ke rumah ya. Itu yang paling penting sebab banyak yang sedang menanti akan anda di rumah dan kita lihat macam-macam kes-kes yang berlaku ni, risau juga dengan keadaan keselamatan kita. Okey, jadi jaga diri kita, jaga keadaan kenderaan dan lampu merah kenalah berhenti. Oh, saya tahu ramai semuanya nak ke sana, nak ke sini, nak ke situ. Tapi anda kena ingat juga orang lain pun nak macam tu juga. Orang lain pun nak selamat sampai juga. Okey? Terus bersama dengan Studi Kedai FM Mesra Harmoni. Lagi nak ketahui keadaan cuaca bagaimana. Semuanya menanti anda 7.30 pagi.

0: Baiklah, Tuan Zain, ketika kita ada ikuti keadaan cuaca hari ini.
1: Cuaca hari
0: kita
1: ini.
0: Kita tidak bersama dengan pegawai dari Band Alustra bersama dengan Cik Idham yang sudah pun bersedia di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello.
2: Hello.
0: Selamat pagi, Cik Idham.
2: Ya, selamat pagi.
0: Okey, baik-baik. Bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini? Silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman manakala senja berjerebu. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menaikkan radar Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ha, itulah dia. Terus dari Pejabat dari Met Alustar. Kongsikan juga dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini di seluruh negeri Kedah.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan, tak boleh bersenang lenang. Berehat sekejap, isteri dah meradang, kerja berat, takut reput tulang. Aduh, kadang-kadang yelah dah kerja, kadang-kadang dah usaha, kenapa tak dapat Ustaz? Kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Jangan salahkan Allah bang, Pak Long, jangan salahkan Allah Pak Long. Kan Allah tak pernah salah, yang salah kita. Kenapa doa kita ni tak mustajab? Kenapa doa kita ni tidak dimakbulkan? Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham berkata, doa-doa kalian tidak dikabulkan kerana keadaan hati yang mati dalam 10 perkara. Pertama, kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kalian membaca kitab-kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Kalian mengakui mencintai Rasulullah tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Kalian mengakui bermusuhan dengan syaitan tetapi kalian mentaatinya. Kalian yakin bahawa mati itu pasti tetapi tidak pernah mempersiapkannya. Kalian mengaku takut pada neraka tapi terus-menerus membiarkan diri berbuat dosa. Kalian mendambakan syurga tetapi tidak pernah beramal untuknya. Kalian sibuk memeriksa aib orang lain namun tidak pedulikan aib diri sendiri. Kalian berterusan menggunakan segala nikmat Allah tetapi tidak pandai mensyukurinya. Kalian menguburkan jenazah tetapi tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Maka kata Ibrahim bin Adham, itulah punca kenapa doa kita tidak makbul. Maka kalau kita nak supaya permintaan kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ubahkanlah apa yang tak betul tadi ni. Apa yang perlu diperbetulkan? Ha, insya-Allah kita nak supaya permohonan kita, permintaan kita didengar, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah maknanya tuan-tuan kalau Allah tidak memakbulkan? Jadi 10 perkara ini perlu kita ambil berat, perlu kita teliti, perlu kita ubah supaya permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.